0: Ana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: I've never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Selamat pagi tentunya menemani kamu ya bersama Faiza Cynthia masih di Spada dan sudah di pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Tentunya ya masih di pagi hari ini ya teman Pro 2. Selamat pagi ya untuk kamu yang lagi beraktivitas.

Ya, selamat pagi di pagi menuju siang yang kamu teman Pro 2 dan 1 jam lagi kurang lebih Faiza masih menemani kamu hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2 ya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas kamu di hari ini, hari Rabu ya, di bulan September teman Pro 2. Enggak kerasa ya karena udah mau akhir penghujung bulan teman Pro 2, artinya kurang lebih 7 hari lagi, artinya seminggu lagi teman Pro 2 bulan September ini akan berakhir ya. Harapannya memasuki bulan 10 tentunya banyak harapan-harapan baik ya. Berbagai target yang harus dicapai, semoga bisa tercapai di bulan depan ya teman Pro 2. Karena gak kerasa udah sisa 3 bulan lagi di bulan di tahun 2026 ini. Dan kebaikan-kebaikan, kesuksesan, keberkahan itu selalu mengelilingi kita ya teman Pro 2. Amin. Ya jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Setelah ini ada Pro kamu, untuk kamu semuanya teman Pro 2. Sebagai program terakhir, Faiza nemenin kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kita dikasih Anita. One, two, three, four.

0: 91,1 FM Radio RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Sudah pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Faiza Sintia menyapa kamu dari Jalan Tasangkapurna nomor 23 Jayapura. Selamat pagi.
1: Terkadang tak pedulikanmu,
0: waktunya Pro 2 Hitlist. Pro kamu teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya ke Pro 2 Jayapura, ke DM Instagram ya, langsung aja nanti aku bakal bacain tentunya teman Pro 2. Dan karena tadi udah ada beberapa yang minta disapa, lagi dengerin nih teman-teman aku ya di perjalanan. Ada Kak Ayu yang lagi di perjalanan, lagi dengerin Pro 2, katanya selamat pagi menuju siangnya ya. Dan mau request katanya lagunya Alama Rizky Febian di siang hari ini. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin katanya. Terima kasih banyak dan temenin aku terus ya, katanya gitu ya. Iya, ditemenin walaupun cuma sejam lagi sisa waktu Faiza menemani kamu ya teman Pro 2 ya. Dan nanti bakal ada penyiar lainnya pastinya. Oke, pokoknya nanti ditunggu aja lagu-lagunya. Dan buat kamu juga yang masih mau request lagu, boleh langsung aja ke Instagram Pro 2 Jayapura.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, bahwa dia kembali dari Mahal ini teman Pro 2 menemani di pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu ini tadi di request sama rekan saya sendiri yang tentunya ada juga di studio Pro 2. Ada Kak Sela dan juga dua rekannya. Oke, ya, dan ini kemarin lagu Bawa Dia Kembali menjadi salah satu lagu juga yang jadi pilihan ya untuk para peserta perempuan untuk Bintang Radio ya 2026 teman Pro 2. Dan mungkin kemarin sudah ada yang mendukung juga Bintang Radio ya, dan sudah terpilih lah juara satu untuk pria dan putri, wanita ya, pria dan wanita untuk Bintang Radio 2026 untuk Jayapura yang akan mewakili di Korwil 1 sebentar nanti di tanggal 30 September ini teman Pro 2. Dan aku mau menyapa nih, ada Sela dan juga ada
1: Jenny
0: ya, ada Sela dan juga Jenny. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
0: Gimana kabarnya kalian nih?
1: Puji Tuhan baik.
0: Sela?
2: Baik Kak.
0: Baik ya.
2: Iya.
0: Tadi mereka ini datang dari pagi teman Pro 2, ada ibadah dulu. Jadi mereka ikut ibadah dengan Okumene di RRI Jayapura. Barulah mereka turun ke Pro 2 bergabung bersama aku ya.
2: Iya.
0: Nah, tadi lagu ini di request sama Sela ya. Kenapa suka lagu ini Sela?
2: Enggak, soalnya lagunya kayak kedengarannya asik gitu.
0: Kan lagu sedih. Lagu haru ya, tapi
2: iya.
0: Bikin inilah ya, ketagihan aja untuk dengerin ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Jenny ya?
1: Iya.
0: Suka lagu apa?
1: Piche Kota
0: yang? Iya. Yang apa judulnya toh?
1: Bahagia Lagi.
0: Iya. Ya. Mau diputar gak?
1: Boleh.
0: Iya. Dan berarti ini jebolan idol ya, kalian sukanya ya, dua-duanya ya, Mahal ini sama Piche Kota ya.
2: Iya.
0: Selain itu ada gak musisi lain atau dari band yang kalian suka selain Mahal ini, Piche Kota? Ada gak band favorit kalian? Ada tidak?
1: Kalau band sih gak ada. Kurang sih kalau ya? Aku ya.
2: Iya.
0: Sela juga?
2: Iya.
0: Oh, berarti sukanya memang penyanyi-penyanyi ini ya. Solois begitu ya.
2: Iya.
0: Oke ya. Dan juga ada yang tadi request lagu ke aku, minta lagunya Roni Parulian aja sembarang diputar ya. Kalau sebenarnya lagi enak banget tuh lagu Roni itu yang Sampai Ujung Batas, tapi aku memputarinya yang versi
2: Februari
0: juga enak ya.
2: Iya.
0: Album barunya Roni Parulian sama Jebolan Idol juga. Lagi suka banget aku juga sama Roni gitu. Dan ternyata dia masuk AMI Awards, jadi buat kamu para We Are One bisa dukung juga Roni, vote ya di situ untuk bisa dapetin juara di AMI Awards ya teman Pro 2. Oke, tadi ada yang request lagu ya dari Kak Rachel, katanya mau request lagu Roni Parulian, jadi kita langsung putar aja Roni dulu, nanti baru requestannya Jenny, Piche Kota aku putar ya.
1: Iya.
0: Dan sebelum aku putar nih lagu ya, kalian sapa dulu dong teman Pro 2 semuanya.
2: Halo teman Pro 2, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Jenny coba.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi yang lagi di perjalanan atau

0: di mobil yang lagi dengar Pro 2 Jayapura.
1: Oke, jangan kemana-mana, kita bertiga, sebenarnya kita berempat sih, cuman satu lagi nih lagi sakit ketenggorokan ya.
0: Iya.
1: Terlalu banyak minum es kah? Ya, oke, kita dengerin dulu lagu-lagu favorit dari teman Pro 2 semuanya, nanti kita balik lagi ya, jangan kemana-mana.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah dipukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan Faiza masih menemani kamu, teman Pro 2. Tapi 9 menit lagi. Karena ini aku masih sama 3 sekawan ya. Masih ada Marcella, Regina dan juga Jenny. Boleh dong disapa teman Pro 2 lagi. Dari mana nih? Yang tengah nih yang sakit ini dulu tenggorokan tadi. Belum mendengar suaranya.
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo. Oke, ya. Mereka tadi baru cerita teman Pro 2 kalau ternyata Bapak Guru sebentar akan datang ya.
1: Iya.
0: Jadi kalian hari Senin, kenapa nih hari Senin nih?
2: Mau simulasi.
1: Iya, simulasi.
0: Simulasi di?
2: Di sekolah.
0: Terus nanti berarti kalian gak akan ke RRI lagi?
2: Iya.
0: Boleh ya, iya, main boleh. Ke Pro 2 lagi.
2: Siapkan.
0: Karena kalau misalkan magang itu berarti kan kalian udah 2 bulan di sini ya?
2: Iya.
0: Dari Agustus, September, harusnya kan sampai Oktober.
2: Iya, benar.
0: Tapi ternyata sekolah memanggil cepat ya.
2: Iya.
0: Karena ada simulasi, mungkin juga ada program dari sekolah yang harus dikerjakan. Jadilah begitu ya. Sebelum mungkin kalian ini bukan kesempatan terakhir sebetulnya, karena mungkin kapan lagi bisa kalian main ke sini. Tapi boleh dong kalian sharing-sharing sama teman Pro 2 selama di RRI ini, di Pro 2 apa yang kalian dapat sih di RRI lah ya. Boleh dong dari Sela dulu.
2: Iya, kita diajar untuk belajar menyiar.
0: Terus?
2: Dan kita juga disuruh membuat naskah pembuka acara. Kita disuruh membuat satu topik untuk wawancara. Iya.
0: Oke. Kalau Regina gimana nih? Apa yang selama 2 bulan dirasakan di RRI ini, apa yang didapat lah gitu?
1: Ya, diajar menyiar begitu, buat-buat naskah, sama aja sih sama kayak Marcella begitu.
0: Oke. Jenny juga ada tambahan enggak?
3: Enggak ada sih. Sama semuanya.
0: Sama?
3: Iya. Terus, tapi enak loh di sini.
2: Ada tambahan dari saya. Kita di sekolah tuh kan tidak ada alat lengkap seperti begini.
0: Betul.
2: Kita belajar tuh tidak langsung praktek menyiar begini, hanya biasa saja. Kita
0: teori kesini, aja ya,
2: iya, di teori sekolah saja. Ya. Kalau di sini kan kita mendapatkan ilmu langsung praktek, karena sudah ada alat-alatnya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Tadi Jenny apa tadi? Enggak. Terus ini kali ya, kemarin kan pas banget. Hari atau bulannya radio lah ya, hari RRI kan.
2: Iya.
0: Kalian ikutlah jadi kepanitiaan ya, membantu lah panitia inti kan.
2: Iya.
0: Dan itu juga, apakah sebelumnya kalian pernah tergabung dalam sebuah kepanitiaan?
2: Tidak pernah.
0: Belum pernah. Belum ya?
2: Iya.
0: Karena kemarin acara kita itu ada RRI Fest, ada Bintang Radio kan.
2: Iya.
0: Sampai sekarang juga masih sih Bintang Radio. Mungkin prosesnya kalian dari kita rapat tuh ya. Dari kita rapat, terus kita mempersiapkan hal-hal lain-lain. Dan tahu ya di belakang layar kepanitiaan seperti apa ya.
2: Iya.
0: Dan semoga itu bisa jadi pengalaman ya buat teman-teman. Yang nanti bisa diaplikasikan untuk sekolah ataupun untuk kehidupan selanjutnya. Kayak ini gak kehidupan terakhir ya. Oke, ya, karena teman Pro 2 2 bulan sudah bersama. Dan walaupun jarang-jarang, gak setiap hari ya,
2: iya,
0: di Pro 2 ya,
2: iya.
0: Tapi setiap hari mereka datang kok gitu, sesuai jam kantor ya.
2: Iya.
0: Dan sebelum mungkin ya, aku juga pamit, mau pamit dari ruang dengarnya teman Pro 2. Ada yang mau kalian kirim-kirim salam dulu gak nih? Sebelum nanti mungkin kalian kirim salamnya via Instagram lagi. Boleh dong kirim salam buat siapa? Ada gak?
2: Untuk keluargaku yang di hall. Aku salam ya buat kalian, semoga sehat selalu.
0: Iya. Terus?
2: Untuk yang di Hamadi, untuk tanteku selamat ulang tahun, tante Ana.
0: Ulang tahun hari ini?
2: Kemarin.
0: Kemarin.
2: Ya, yang ke-25 tahun.
0: Selamat ulang tahun tante ya.
2: Iya.
0: Regina ada gak salam-salam untuk siapa? Misalkan kekasih hatinya? Atau keluarga tercinta?
1: Gak ada.
0: Kalau Jenny ada?
1: Enggak ada
0: juga?
1: Iya.
0: Kirim salam enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Untuk pokoknya, tapi secara umum untuk teman Pro 2 aja semuanya ya.
1: Iya.
0: Yang lagi dengerin. Karena Faiza juga mau say goodbye teman Pro 2 ya, jam dinasku sudah selesai untuk hari ini. Dan setelah ini ada penyiar lainnya yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Kenapa Sela?
2: Untuk Kak Faisa, terima kasih karena sudah Kak Faisa sudah mau mengajari kami di sini. Yeah. Semoga pengalaman Kak Faisa bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang belajar di sini. Amin. Dan untuk para pendengar dimanapun mereka berada yang ingin menjadi penyiar. Terima kasih Kak Faisa.
0: Sama-sama Sela dan juga teman-teman semuanya, terima kasih juga ya, karena mereka adik-adik aku ya di RRI ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat lah ya untuk kesuksesan kalian ke depannya. Siapa tahu next kalian jadi penyiar juga di RRI Jayapura ya.
2: Amin.
0: Boleh kalau udah lulus di apply aja ya. Kalau nanti ada pembukaan ASN, PNS atau P3K masuk aja ya. Yang penting udah ada ijazah semuanya, masukin aja, jangan kita enggak tahu rezeki ya dari Tuhan seperti apa. Oke. Faiza pamit deh kalau kayak gitu teman Pro 2. Terima kasih juga untuk kalian bertiga ya. Kalau mau lanjut lagi sama penyiar lainnya silahkan ya. Sampai nanti pulang kantor ya. Kalau gitu teman Pro 2, besok aku libur dulu ya. Ketemu lagi berarti di hari Jumat malam ya teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi, sampai jumpa. Dan kita tadi ngomongin memori-memori ya. Setelah ini aku bakal puterin memori baik dari Sheila on 7 teman Pro 2 untuk kamu semua. Faiza pamit, sampai jumpa. Stay happy, stay healthy, and stay tuned terus. Masih di frekuensi 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Goodbye.
4: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Tenang sekali ya di siang hari ini. Him balik lagi buat menemani teman berdua dan teman berdua ya. Tadi lagu-lagu sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara Perdua Hitlist ya. Dan seperti biasa di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik juga akan terus dihadirkan untuk menemani suasana makan siang kamu nih teman berdua. Dan teman berdua, kira-kira di siang hari ini kamu lebih memilih untuk makan siang apa sih teman berdua ya? Apalagi di luar sana cuaca tuh panas banget ya teman berdua. Pastinya akan membuat teman berdua tuh mencari makan siang yang pas dan juga sesuai dengan selera kamu. Agar tidak membuat teman berdua tuh kayak gimana gitu ya. Dan pastinya juga teman berdua biar makan siang kamu lebih afdol, lebih menyenangkan ya. Tetap di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik ada dan spesial dihadirkan untuk menemani kamu di siang hari ini.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih dari kawasan Tasik Pro nomor 23 Jayapura, teman terdua udah 44 menit lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani suasana makan siang teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, di suasana panas kayak gini tuh makan siang kamu tuh seperti apa ya? Nah, teman Pro 2, cuaca panas yang menyengat ya belakangan ini membuat banyak orang tuh merasa cepat lelah, mudah haus, dan juga kehilangan nafsu makan. Dan pastinya teman Pro 2, saat panas-panasnya itu tubuh kita ini sebenarnya membutuhkan makanan yang tidak hanya menyegarkan ya, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan cairan dan energi di dalam tubuh kita. Lalu teman Pro 2, makanan apa ya? Atau makanan seperti apa yang paling cocok dikonsumsi di tengah panas seperti siang hari ini? Nah, teman Pro 2, menurut ahli gizi ya, pilihan makanan di musim panas itu sebaiknya mengandung banyak air ya, ringan dicerna serta kaya akan vitamin dan juga mineral. Kombinasi ini penting untuk menjaga tubuh tetap sejuk ya, terhidrasi dan tidak mudah lesu. Yang pertama teman Pro 2, jadi saat siang hari ini tuh di cuaca yang agak panas ini, makanan yang pertama yang jangan sampai teman Pro 2 lewatkan kalau selesai makan siang yaitu buah-buahan segar ya. Karena tidak bisa dipungkiri buah-buahan adalah penyelamat utama di musim panas. Misalnya seperti semangka, melon, jeruk, nenas ya, hingga pepaya ya. Ini merupakan contoh buah yang kaya akan air dan juga vitamin. Tidak hanya menyegarkan ya teman Pro 2, tetapi buah-buah tersebut itu juga sebenarnya bisa membantu menurunkan suhu tubuh secara alami. Selain buah-buah teman Pro 2 ya, makan siang yang cocok juga tuh di suasana siang hari itu yaitu sayur-sayuran tapi yang ringan dan juga kaya akan air. Kalau Hen bilang sayur-sayuran yang ringan dan kaya akan air, pasti teman Pro 2 bingung nih, kira-kira seperti apa ya? Sayuran hijau ya seperti mentimun, selada, tomat dan juga bayam, ini juga menjadi pilihan yang begitu cerdas. Sayur-sayur ini kaya akan air dan rendah kalori, sehingga sangat cocok ya teman Pro 2 disantap dalam bentuk salad, lalapan ataupun juga tumis ringan. Misalnya seperti siang hari ini kamu bikin menu seperti gado-gado, karedok ya, hingga pecel. Ini sebenarnya menjadi makanan lokal yang tidak hanya lezat tetapi juga cocok disantap saat siang hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selain itu ada sup dan juga makanan berkuah bening. Meskipun cuaca agak panas ya teman Pro 2, makanan berkuah tetap layak untuk dikonsumsi. Asal pilih yang ringan ya, sup ayam dengan sayuran, sayur asem atau soto bening ya, ini bisa menjadi menu yang menyejukkan sekaligus juga menyenangkan teman Pro 2. Kuah hangat yang ringan ini justru membantu pencernaan tetap lancar ya teman Pro 2. Jadi tidak ada salahnya nih teman Pro 2, siang hari ini kamu konsumsi makanan-makanan ringan dengan kuah-kuah bening.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 12:54 waktu Indonesia Timur. Mungkin ya, dari teman berdua ada yang sudah selesai makan siang dan mungkin masih ada sekitar 6 menit ya bisa kamu gunakan untuk mengistirahatkan tubuh kamu sebelum nanti di pukul 13 kamu akan kembali untuk fokus dalam menjalankan aktivitas kamu teman berdua, entah itu yang beraktivitas di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan ya. Yang pastinya teman berdua jangan sampai kamu lewatkan makan siang. Kalau kamu udah makan siang ya, udah istirahat di siang hari ini pasti jam istirahat ya, itu akan mengembalikan ke semangat dan juga energi kamu ya, agar kamu tuh tetap bisa fokus dan juga bisa enjoy dalam menjalankan semua aktivitas kamu teman berdua. So teman berdua, kurang lebih 5 menit ke depan beberapa lagu ya yang hadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 13. Dan di pukul 13 ada info olahraga yang bakalan Hena hadirkan ke ruang dengar kamu di siang hari ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, tepat di pukul 13.01 waktu Indonesia Timur. Reina akan hadirkan beberapa informasi olahraga ke ruang dengar teman Pro 2 yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk Info Pro 2, teman Pro 2 ya, yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini datang dari dunia sepak bola, tepatnya sepak bola dalam negeri. Hartman sebut timnas Indonesia punya peluang kuat angkat trofi. Pelatih timnas Indonesia John Hartman optimis timnya memiliki peluang kuat untuk mengangkat trofi FIFA Asian 2026. Hartman mengatakan keyakinan tersebut muncul dari kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia serta kepercayaan diri yang tumbuh dalam skuad. Kata Hartman, usai latihan di Stadion Madya GBK Jakarta pada hari Selasa 22 September 2026, kami sangat optimis sebagai tim, kami percaya pada kemampuan kami. Menurut Hartman, fokus utama tim adalah menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, bukan memikirkan hal lain dari luar lapangan. Ucap pelatih kelahiran Konsep 19 Juli 1975 itu, kami yakin bahwa kami fokus pada diri sendiri dan membuktikan bahwa kami mampu, maka kami bisa menuntaskan tugas ini karena bakat itu ada. Pelatih asal Inggris itu menilai timnas Indonesia memiliki banyak talenta. Keberagaman talenta ini dapat menjadi modal penting menghadapi pesaing di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun Hartman mengingatkan bahwa lawan-lawan di Asia Tenggara juga memiliki kekuatan, terutama karena sebagian besar pemain mereka sudah bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Meski demikian, Hartman menilai Indonesia memiliki peluang besar karena akan tampil di hadapan pendukung sendiri sepanjang fase grup. Ia juga menyebut penyelenggaraan turnamen di Indonesia memberi kesempatan bagi timnas untuk berjuang meraih trofi di kandang sendiri. Hartman menegaskan timnas Indonesia akan tetap menjalani turnamen dengan fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dengan melibatkan 14 negara peserta. Turnamen dibagi menjadi dua divisi, dengan divisi 1 berbanding di Indonesia dan divisi 2 berlaga di Hong Kong. Indonesia berada di grup A, divisi 1 bersama Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh. Seluruh pertandingan grup tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat 25 September 2026. 3 hari berselang menghadapi Malaysia, lalu melawan Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Nah teman Pro 2, next info olahraga yang berikut masih dari sepak bola dalam negeri. Jay Idas absen, Kevin Dix siap jadi kapten timnas Indonesia di FIFA ASEAN. Absennya Jay Idas membuat Kevin Dix dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Kevin mengaku mendapat kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Kevin mengatakan, absennya Jay membuat dirinya berusaha mengambil tanggung jawab lebih besar bersama tim. Ia menyadari peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjadi fokus timnas Indonesia selama menjalani FIFA ASEAN 2026. Kevin menegaskan, dirinya siap menjalani tugas sebagai kapten dan membantu rekan-rekannya menghadapi persaingan di turnamen. Menurutnya, timnas Indonesia sudah memilih fokus dan tujuan yang jelas untuk menghadapi pertandingan pertama. Kevin juga menilai persiapan tim Indonesia berjalan positif setelah menjalani latihan perdana bersama skuad. FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Nah teman Pro 2, next info olahraga yang berikut ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan masih dari sepak bola dalam negeri. Trino Delpino bangga bisa cetak gol pertama untuk Persita. Gelandang asal Spanyol Trino Delpino mencetak gol pertamanya untuk Persita dalam laga imbang 2-2 melawan tuan rumah PSM Makassar. Hal ini terjadi pada pekan ketiga BRI Super League 2026-2027 di Stadion BJ Habibie Parepare pada hari Sabtu 19 September 2026 sore lalu. Triwan membawa pendekar Cisadane unggul setelah memanfaatkan umpan dari Lugin Has, namun Juku Eja menyamakan skor melalui Stefan Jeftowski pada menit ke-83. Triwan optimis dengan perkembangan yang ditunjukkan skuad asuhan Carlo Pena. Tim ini memiliki kualitas dan juga itu sudah kami tunjukkan dalam 3 laga awal. Kami berhadapan bisa terus melanjutkan penampilan ini hingga akhir musim, ujar Triwan. Persita berada di urutan ke-9 klasemen sementara dengan mengoleksi 5 poin berkat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Di laga selanjutnya Persita akan menjamu Garuda Yaksa pada 10 Oktober di Banten International Stadium pada usai jeda internasional. Pelatih Carlos Pena berharap timnya bisa tampil lebih baik setelah menjadi jeda internasional selanjutnya. Persita siap menghadapi Garuda Yaksa dengan semangat juang yang tinggi. Nah, teman perdua, next info olahraga yang berikut masih dari dunia sepak bola, tepatnya sepak bola luar negeri. Alisson puas ketangguhan Liverpool raih kemenangan di Bournemouth. Kiper Alisson Becker puas dengan ketangguhan yang ditunjukkan Liverpool untuk meraih kemenangan 1-0 dari pertarungan sengit melawan AFC Bournemouth di Filati Stadium pada hari Minggu 20 September 2026. Kemenangan itu lahir melalui gol Alexander Isak. Hasil ini membuat tim asuhan Andoni Iraola menuju jeda internasional tanpa terkalahkan dalam 7 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Alisson mencatatkan 3 clean sheet berturut-turut di Premier League dan melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Everton. Ia memuji kerja bagus para bek dan tim yang menunjukkan pertarungan hebat. Bek Jeremy Zegwet terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan oleh para supporter. Alisson menilai upaya yang kuat adalah kunci bagi Liverpool untuk meraih hasil positif. Nah, teman berdua, next info olahraga yang berikut masih dari sepak bola luar negeri. JJ Gabriel mau pergi Manchester United bidik wonderkid 15 tahun dari Norwegia. Manchester United mulai memantau wonderkid Valeriga Gabriel Radkovic di tengah ketidakpastian masa depan talenta muda mereka JJ Gabriel. Menurut laporan The Sun, Manchester United mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung perkembangan Radkovic di Norwegia. Langkah tersebut dilakukan ketika masa depan JJ Gabriel di Old Trafford sedang menjadi tanda tanya setelah sang pemain meminta pembatalan registrasinya. Nah, teman perdua, next info olahraga yang berikut melihat dari dunia sepak bola. Liverpool dan Manchester City pantau bek Real Sociedad John Aramburu. Liverpool dan Manchester City dilaporkan tertarik dengan bek kanan Real Sociedad John Aramburu. Pemain asal Venezuela tersebut menjadi perhatian sejumlah klub Liga Inggris setelah tampil konsisten bersama Real Sociedad. Mengutip laporan Team Talk, Liverpool telah memantau Aramburu dan mendapat laporan positif dari pemandu bakat mengenai pemain berusia 24 tahun tersebut. Aramburu dinilai memiliki kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Tim Talk juga menyebut kemampuan Aramburu dalam situasi 1-1 menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian klub-klub peminat. Manchester City juga disebut telah melakukan penilaian terhadap Aramburu sebagai salah satu opsi untuk posisi bek kanan. Selain kedua klub tersebut, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Everton, dan juga Fulham dikabarkan memantau sang pemain. Aramburu masih terikat kontrak dengan Real Sociedad hingga 2030. Dalam kontraknya terdapat klausul pelepasan sekitar 50 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah tergantung kurs. Meski demikian, laporan tersebut belum menyebut adanya tawaran resmi dari rival pun maupun Manchester City. Ketertarikan kedua klub saat ini masih berada pada tahap pemantauan dan penilaian pemain. Nah, teman perdua, next info olahraga yang berikut ya. Liga Champions Wanita 2026-2027 Bayer incar kemenangan kandang atas Manchester City. Bayer Munich Women akan menghadapi Manchester City Women dalam duel para juara di Liga Champions Wanita 2006-2027. Pertandingan pembuka fase liga ini sekaligus menjadi laga kompetitif pertama Bayer di Sport Park Unit Ring markas baru mereka. Tim tuan rumah berambisi melanjutkan konsistensi di kompetisi Eropa, sementara City datang dengan modal sempurna di liga domestik. Bayer akan menjamu City pada Selasa 22 September 2026 dengan kedua tim sama-sama menyandang status juara liga masing-masing. Skuad asuhan Jose Baralta memiliki catatan positif saat menghadapi klub-klub Britania Raya dengan 7 kemenangan dari 11 pertemuan sebelumnya. Bayer juga memenangi 2 leg pertama perempat final Liga Champions musim lalu saat berhadapan dengan Manchester United. Dalam 16 laga kandang terakhir di Liga Champions, Bayer hanya sekali menelan kekalahan, yakni dari Lyon pada 2024-2025 musim lalu. Bayer tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan kandang dengan catatan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Laga Bayern Munich kontra Manchester City menjadi ujian awal bagi ambisi kedua tim. Kompetisi Eropa, keduanya dipastikan akan tampil maksimal untuk menjaga momentum positif dan melangkah lebih jauh di turnamen ini. Nah, teman perdua, next info perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana siang hari ini. Timnas Prancis jalani latihan bersama perdana jelang UEFA Nations League 2026-2027. Tim nasional Prancis telah melalui sesi pelatihan bersama perdana di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane. Pelatih bersama ini berlangsung di pusat sepak bola Nation Clairefontaine, Paris, Prancis pada hari Senin 21 September 2026. Info olahraga yang terakhir, teman perdua, Piala Afrika tanpa Mane, Vieira Pilitak memanggil sang bintang. Patrick Vieira resmi menjadi pelatih baru timnas Senegal dengan tugas mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Afrika 2027 dan Piala Dunia 2030. Stadion Mane tidak dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2027 karena mengalami masalah fisik. Namun, Vieira menjanjikan pemain tersebut akan dipanggil kembali ke masa depan. Vieira memanggil 29 pemain termasuk 4 penjaga gawang dengan 8 pemain baru seperti Ngane Dembe, Thiam, Mamor Nandeye, Sandibo Sane, Lamine Si, dan juga Pepe Moussa Fall. Nah, teman perdua, itu beberapa info olahraga yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa informasi olahraga yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman perdua, ingin kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani teman perdua di suasana siang hari ini.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar.

pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua biasanya di pukul 13 itu atau di pukul 1 siang ya. Kalau selesai makan siang, teman perdua pasti ada salah satu hal yang sering datang ya, itu mengganggu, yaitu perasaan ingin tidur atau rasa ngantuk ya, teman perdua ya. Nah, pastinya teman perdua kamu sering merasa ngantuk setelah makan siang. Hal ini teman perdua ya, sebenarnya itu umum terjadi dan hampir semua orang pasti pernah merasakannya. Yang menjadi masalah ya teman perdua, biasanya rasa ngantuk itu datang di saat jam-jam kerja, yaitu sekitar jam 1 siang, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kebanyakan orang itu teman perdua akhirnya memilih minum kopi untuk menghilangkan rasa ngantuk tersebut. Namun teman perdua ya, selain dengan mengkonsumsi kafein, kamu juga bisa mengatasi rasa ngantuk ya setelah makan siang ini dengan cara sehat ya teman perdua. Kamu mungkin penasaran mengapa rasa ngantuk selalu muncul ya teman perdua setelah makan siang. Ternyata ya hal ini merupakan respon tubuh terhadap perubahan biokimia yang terjadi dalam tubuh kita setelah makan siang. Ya teman perdua, itulah beberapa hal yang menyebabkan tubuh tuh menjadi ingin tidur setelah makan siang. Jadi kalau teman perdua makan kebanyakan ya, atau teman perdua makan terus malamnya itu susah tidur ya, itu akan mempengaruhi aktivitas teman perdua di siang hari ini juga. Jadi selesai makan siang karena faktor susah tidur di malam hari, itu akan membuat siang hari kamu tuh menjadi rasa ngantuk, apalagi setelah makan siang. Nah teman perdua, beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut seperti misalnya perubahan hormon ya, karena meningkatnya produksi hormon serotonin dan juga melatonin di dalam tubuh kita ini bisa membuat kita merasa ngantuk setelah makan siang. Tubuh kita akan melepaskan banyak hormon serotonin ya ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein dan juga karbohidrat. Sedangkan meningkatnya produksi melatonin disebabkan karena beberapa makanan seperti ceri, pisang, dan juga oat ya, yang kita konsumsi saat makan siang sedang diproses tubuh, juga akan meningkatkan kedua hormon tersebut sehingga membuat kita tuh ingin benar-benar tidur ya ketika selesai makan siang.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

ketiga aja. Kurang teman berdua. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tubuh tuh ngantuk setelah makan siang. Yang pertama tadi karena perubahan hormon ya. Yang berikut yaitu kurang tidur. Alasan lain teman berdua mengapa kamu merasa ngantuk setelah makan siang, mungkin karena kamu memang kurang tidur di saat malam hari. Tidak melakukan apa-apa setelah makan ini juga sebenarnya bisa membuat kamu tuh merasa ngantuk. Selain itu ada penyakit. Rasa ngantuk setelah makan siang ini juga bisa menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan tertentu seperti mungkin diabetes, anemia ya, atau penyakit celias ya, dan juga intoleransi makanan. Nah teman berdua, untuk biasanya ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk yang muncul setelah makan siang itu, teman berdua bisa melakukan beberapa hal ya, misalnya seperti bergerak setelah makan siang. Setelah makan, teman berdua jangan langsung duduk ya, tapi lakukanlah kegiatan yang membuat kamu tetap aktif bergerak ya. Misalnya seperti berjalan kaki selama 15 menit ya, atau naik lift ya, atau naik tangga daripada naik lift maksudnya teman berdua ya. Kamu juga bisa naik tangga untuk kembali menjaga kerja kamu ya. Dengan banyak bergerak ya, aliran darah kamu ini akan menjadi lebih lancar ya, sehingga oksigen dan juga nutrisi dapat dialirkan dengan baik ke seluruh tubuh dan juga membuat kamu tuh jauh lebih berenergi. Selain itu teman berdua, kamu juga dapat membasuh muka dengan air ya. Jika teman berdua merasa ngantuk setelah makan siang ya, dan juga belum hilang juga kalau misalnya teman berdua udah jalan kurang lebih 15 menit tapi masih saja merasa ngantuk, cobalah teman berdua basuhlah wajah kamu dengan menggunakan air dingin. Tidak cuma mudah ya untuk dilakukan, cara ini juga sebenarnya teman berdua sangat ampuh untuk membuat kamu tuh akan terlihat segar.

Masih dari kawasan Tasengkopra nomor 23 Jayapurana, teman kedua ya. Untuk menghilangkan rasa ngantuk yang muncul setelah makan siang ya, yang bisa kamu lakukan itu seperti bergerak setelah makan ya, membasuh muka dengan air, menempelkan es batu di dahi. Nah, teman kedua, menempelkan es batu di dahi ini walaupun cara ini cukup begitu merepotkan ya, tetapi teman kedua, menempelkan es batu di dahi terbukti mampu untuk hilangkan rasa ngantuk. Es batu yang dingin ini bisa membantu merilekskan otot serta menyegarkan pikiran ya. Dan tidak harus es batu ya, kamu juga bisa menempelkan minuman kaleng dingin ya, atau mungkin teman kedua siapin aqua yang dingin terus taruh di dahi teman kedua ya. Selain menempelkan es batu di dahi, teman kedua, minum air putih ya. Kamu juga tentunya sudah tahu bahwa banyak minum air putih sangat baik untuk kesehatan. Tapi teman kedua, ternyata minum air putih juga ini bisa menjadi cara untuk mengurangi rasa ngantuk sehabis makan siang ya. Saat mengantuk, teman kedua, biasanya tubuh sedang kekurangan oksigen ya. Dengan banyak minum air putih, oksigen dalam tubuh pun akan kembali meningkat dan juga akan membuat kita itu menjadi lebih semangat dan juga dapat menghilangkan rasa ngantuk yang muncul saat kita selesai makan. Dan yang terakhir, teman kedua, yaitu duduk tegak ya. Kalau teman kedua sedang ngantuk, cobalah ubah posisi duduk teman kedua menjadi, misalnya tadi teman kedua duduk malas-malasan, coba teman kedua duduk agak sedikit tegak ya. Duduk yang membungkuk atau menyandar ya, ini malah akan membuat kamu tuh semakin ngantuk. Tapi kalau teman kedua duduk tegak ya, tubuh kamu selalu berada dalam posisi siap dan awas, sehingga bisa membantu mengurangi rasa ngantuk kamu ya. Nah, teman kedua, itu beberapa cara untuk mengusir rasa ngantuk setelah makan siang ya. Dan pastinya teman kedua, misalnya kalau masih aja ngantuk, teman kedua, kalau Hein sih, biasanya kalau makan siang terus ngantuk ya, setelah makan siang jam 1 udah lewat 30, udah lewat 20, udah mulai ngantuk, itu yang cocok dan juga pas ya itu secangkir kopi. Karena dengan secangkir kopi, teman kedua, itu Hein tuh pasti bakalan enjoy kembali, relax kembali, bahkan rasa ngantuk hilang dan banyak inspirasi dan juga ide-ide yang bakalan muncul di kepalanya Hein, teman kedua. Kalau teman kedua seperti apa ya? Yang pastinya usahakan kalau makan siang selesai teman kedua, banyak aktivitas agar kamu juga tidak ngantuk. So, teman kedua, tepat di pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur, masih ada beberapa lagu terbaik yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro2 di studio kami sudah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau tepat di jam 2 siang ya. Dan teman Pro2 seperti biasa di jam 2 siang ada lagu-lagu dan juga bakalan ada informasi entertain yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro2. Dan di mana dari informasi entertain ini ada datang dari aktor, aktris ya, dan juga dari dunia perfilman. So, jadi teman Pro2, biar kerja kamu lebih santai, lebih rileks ya, dengerin program 2 yang akan hadirkan lagu-lagu dan juga diselingi dengan beberapa informasi entertainment.

Nah teman perdua, untuk info entertain yang pertama ya, yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini ya, teman perdua datang dari dunia perfilman. Film Probosin hadirkan persaingan 6 fresh jobber di dunia kerja. Lagi Probosin mengisahkan 6 fresh jobber yang bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Film garapan Archie Hengkagiri ini dibintangi oleh Aurora Ribeiro, Ray Bong, dan juga Gabriela Eka Putri, serta ada Dava Wardana, Arafa Rianti, dan juga Lutfi Avansia. Diadaptasi dari buku karya Samuel Ray, lagi Probation dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai tanggal 12 November 2020. Nah teman perdua, itu satu info entertain yang pertama ya. Masih ada beberapa informasi entertain, tapi sebelumnya ya, beberapa lagu dulu. Hei, nadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana siang hari.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23, Jayapurana Teman Perdua, dua lagu ya udah dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua. Hen kembali hadirkan satu informasi entertain dan masih dari dunia film. 5 alasan drama pendek jadi hiburan di waktu luang. Kesibukan sehari-hari membuat banyak orang mencari hiburan yang bisa dinikmati dalam waktu singkat. Hal ini karena banyak orang tidak selalu memiliki waktu luang berjam-jam untuk duduk di depan layar. Maka dari itu format tonton yang praktis dan juga cepat selesai kerap dipilih untuk mengisi jeda di antara berbagai aktivitas. Salah satu format yang belakangan makin digemari adalah drama pendek atau mikrodrama. Tontonan ini menyajikan cerita dalam durasi singkat. Tren tersebut terlihat dari makin banyaknya drama pendek terbaru yang bermunculan dan mudah diakses melalui perangkat genggam. Untuk pilihan hiburan lain, Anda juga bisa menggunakan IDIX, platform streaming film yang menyediakan aneka tontonan. Lantas, apa yang membuat drama pendek cocok menjadi teman di waktu senggang ya, Teman Perdua? Berikut ini ada 5 alasannya. Yang pertama, durasi episode yang singkat dan tidak memakan waktu. Yang kedua, alur cerita yang to the point tanpa banyak filler. Yang ketiga, format tayang yang ramah smartphone. Yang keempat, pilihan genre yang beragam. Dan yang kelima, akses platform streaming mudah untuk menonton kapan saja. Nah, Teman Perdua, rekomendasi platform ya buat nonton drama pendek setelah mengetahui alasan drama pendek makin digemari. Langkah berikut adalah menentukan platform yang sesuai dengan mulai untuk menontonnya, seperti IDIX hadir sebagai platform streaming film di serial TV. Nah, Teman Perdua, drama pendek menawarkan hiburan singkat, padat dan juga praktis untuk mengisi waktu luang tanpa komitmen waktu panjang. Format vertikal, alur cerita cepat, serta pilihan genre yang beragam membuat tontonan ini mudah dinikmati melalui ponsel. Kemudian akses lewat berbagai platform streaming juga menjadikan hiburan yang fleksibel bagi banyak orang. Kunjungi https://idix.co/ untuk mulai menonton drama pendek maupun tontonan favorit lainnya. Space Margarita dengan Jason Derulo ya, dihadirkan spesial buat Teman Perdua di siang hari ini.

0: Yeah, you should take it off.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taylor Swift menerima penghargaan perdana pada artis director honors dalam MTV Video Music Award 2026. Swift dikenal aktif menyutradarai video musik termasuk The Man dan juga All Too Well di Best Short Film yang meraih sejumlah penghargaan VMAs. Taylor Swift juga mendapat sejumlah nominasi VMA 2026 termasuk Video of the Years, Artist of the Years, dan juga Best Direction.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua masih dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi entertain, teman berdua. Info entertain yang berikut datang dari Hosi 17 jalani operasi ya, teman berdua. Hosi 17 jalani operasi ACL fokus rehabilitas. Hosi 17 berhasil menjalani operasi cedera ACL lutut kanan pada 18 September 2026. Hosi sementara absen dari aktivitas fisik berat dan sejumlah agenda militer karena menjalani rehabilitas. Pledis Entertainment memastikan Hosi mendapat perawatan melalui sistem medis militer hingga kondisinya pulih. Nah, teman berdua, info entertain yang berikut ya. Vin KL siap comeback setelah 21 tahun. Empat member kembali bersatu. Vin KL bersiap comeback dengan formasi lengkap setelah 21 tahun sejak aktivitas grup terakhir pada tahun 2005. Lee Hyori, Ok Jo Hyun, Lee Jin, dan Seung Yuri akan kembali sebagai grup melalui persiapan yang diumumkan Gemstone AMN. Vin KL merupakan grup generasi pertama K-pop yang dikenal lewat lagu Blue Rain, To My Boyfriend, Forever Love, dan juga Now. Nah, teman berdua, dua informasi entertainment, beberapa lagu lagi yang hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang.

Masih biar kawasan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di studio kami ya sudah menunjukkan pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur. Hena akan hadirkan dua informasi entertain yang terakhir ke ruang dengar teman perdua di suasana siang hari ini yang masih dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Lim Yona SMSD perankan karakter ahli patologi forensik di Unatural. Lim Yona resmi menjadi pemeran utama drama Korea Unatural dan berperan sebagai ahli patologi forensik Song Do Eun. Unatural merupakan remake Korea dari serial Jepang, pemenang penghargaan yang mengangkat kisah misteri kematian tidak wajar. Drama produksi TVN tersebut dijadwalkan tayang pada 2027 dengan menampilkan perjalanan Song Do Eun mengungkap berbagai kebenaran. Nah, teman perdua, info entertain yang terakhir, Aisyah Akila dan Sarah Wijayanto ungkap

membawa keluarga mereka menghadapi misteri dan gangguan supernatural. Salah satu tantangan terbesar Aisyah adalah menjalani adegan kesurupan untuk pertama kalinya. Untuk mempersiapkan perannya, Aisyah mempelajari olah napas dan ekspresi berdasarkan arahan sutradara Guntur Herjanto. Adegan kesurupan tersebut bahkan membutuhkan waktu sekitar 6 hari. Proses syuting yang cukup padat sempat membuat kondisi fisik Aisyah menurun hingga harus mendapatkan infus. Meski melelahkan, Aisyah tetap menikmati proses syuting karena suasana lokasi yang menyenangkan. Sementara itu, Sara Wijayanto berperan sebagai Laras juga mengaku memiliki pengalaman menarik selama menjalani syuting The Doll Gawiyah. Berperan sebagai Laras yang masih berada di awal sebelum dikenal sebagai sosok yang membantu menghadapi gangguan supernatural, Sara mengaku harus menampilkan sisi Laras yang masih rentan dan memiliki rasa takut. Menurutnya, karakter tersebut menjadi tantangan baru dalam film The Doll Gawiyah. Suasana syuting juga terkadang terasa menegangkan karena beberapa adegan dilakukan pada malam hari. Meski begitu, para pemain dan kru tetap menjalani syuting dengan hati-hati. Selain adegan horor, Sara menghadapi tantangan saat menjalani adegan aksi dan perkelahian. Menurutnya adegan tersebut membutuhkan koreografi dan kehati-hatian agar tidak melukai pemain lain. Sara menilai kekompakan pemain membuat proses syuting menyenangkan. Film arahan Guntur Soehartajo ini jadi jadwalkan tayang pada 29 Oktober 2026. Nah, teman berdua, itu informasi entertain yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini ya. Dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 14:36 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 23 menit ke depan, lagu-lagu terbaik Hein hadirkan khusus buat menemani teman berdua yang lagi fokus dan juga lagi sementara menjalankan aktivitas kamu, entah di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan. Bahkan buat kamu yang lagi sementara on the way menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

Masih dari kawasan Tasang Kepura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua, selepas dari tadi beberapa informasi entertainment ya, dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, sudah mengantarkan kita tepat di pukul 14:52 waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa lagu terbaik yang akan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya, buat menemani kamu yang lagi fokus dalam menjalankan aktivitas dan juga rutinitas kamu. Dan teman berdua, sekedar informasi sebentar, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Hen juga bakalan menghadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar kamu yang dikutip dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, tepat nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Reina akan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar kamu yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info Pro 2 yang pertama, Pemkab Jayapura dan WWF dorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah di Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura bersama WWF Indonesia mendorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah melalui fokus grup discussion. Penyusunan naskah akademik dan rencangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengelolaan sampah Kabupaten Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani pada hari Rabu 23 September 2026 digelar untuk mengevaluasi sekaligus menyesuaikan peraturan daerah Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dengan kondisi dan tantangan pengelolaan sampah saat ini. Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua Bernardus Tetol mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penyusunan Raperda adalah tingginya timbunan sampah organik khususnya sisa makanan. Menurutnya sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Karena itu pengelolaan sampah perlu diperkuat sejak dari sumber melalui pengurangan pemilihan dan pengelolaan sebelum sampah dibawa ke TPA. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dorong Papua Terang, PLN dan DEN perkuat kolaborasi sektor energi. PT PLN Persero bersama Dewan Energi Nasional memperkuat sinergi untuk meningkatkan ketahanan energi dan keandalan sistem kelistrikan di tanah Papua. Upaya tersebut dibahas dalam audiensi strategis yang digelar di Jayapura pada hari Rabu 16 September 2026. Pertemuan ini membahas kondisi kelistrikan terkini di Papua, tentang operasional di lapangan, serta langkah strategis mendukung kebijakan energi nasional. Selain membahas kedalaman dan keadaan jaringan listrik existing, PLN dan DEN turut membahas rencana implementasi program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 1100 GW. Pengembang energi terbuka tersebut menjadi salah satu perhatian terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua yang memiliki tantangan tersendiri. Anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional dan unsur akademisi Joni Jonathan Numberi mengapresiasi komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di tanah Papua. Menurut Joni, penjelasan PLN memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan kelistrikan di daerah. Ia memastikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat. Sementara itu, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur mengatakan, PLN terus berupaya memperluas akses listrik sekaligus menjaga keandalan pasokan bagi masyarakat. Ia optimis kerjasama lintas instansi dapat memperkuat upaya PLN menghadirkan listrik yang andal dan merata bagi masyarakat di seluruh tanah Papua. Audiensi PLN dan DEN ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan sektor energi di Papua. Melalui sinergi tersebut, pengembangan sistem kelistrikan dan energi terbarukan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaat energi dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok tanah Papua. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, HUT ke-21 LPS menggelar roadshow kesehatan di Sulsel. Lembaga Penjamin Simpanan LPS melalui kantor perwakilan LPS 3 menggelar rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ulang tahun ke-21 LPS tersebut berlangsung sejak 18 September 2026 dengan menyasar masyarakat di Parepare, Pindrang, Endrekang, Luwu hingga Kota Palopo. Rangkaian kegiatan bertajuk LPS Peduli itu ditutup di pelataran ruang pola kantor wali kota Palopo pada hari Selasa 22 September 2026. Selama lebih dari 2 dekade LPS menjalankan tugasnya dalam menjamin simpanan nasabah, bank sekaligus turut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Seiring dengan amanat Undang-Undang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang P2SK, LPS juga mendapatkan sebagai penyelenggara program pinjaman polis yang akan melalui dilaksanakan pada 2028. Melalui HUT ke-21 tersebut, LPS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai peran LPS dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua di suasana sore hari ini. Kakanwil Kemenag Papua ajak cegah intoleransi di ruang digital. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Clemens Taran, mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mencegah penyebaran paham intoleran melalui ruang digital, terutama yang menyasar anak-anak usia sekolah. Clemens mengatakan, perkembangan teknologi dan media sosial telah dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai paham yang perlu diwaspadai. Ia menyebut hal tersebut berdasarkan data Satgaswil Papua Densus 88 anti teror yang menjadi acuan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena penyebaran melalui media digital dan media sosial berlangsung secara masif. Clemens menilai, pencegahan tidak cukup dilakukan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk jajaran Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Ia berharap Papua tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat untuk hidup berdampingan dengan toleransi dan menjunjung nilai kemanusiaan. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Kemenag batasi gawe di sekolah, Kakanwil Papua dorong penggunaan POTT. Kementerian Agama Republik Indonesia menertibkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawe di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Kebijakan itu ditunjuk untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, sekaligus mengoptimalkan penggunaan gawe sebagai pendukung pembelajaran di bawah pengawasan guru. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Papua, Clemens Taran, mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, penggunaan gawai di lingkungan sekolah perlu dibarengi dengan pendidikan karakter dan moral. Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi masuknya pengaruh negatif melalui ruang digital. Menurutnya, terbitnya Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 semakin memperkuat upaya tersebut. Namun, ia menilai gawai tetap dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran selama penggunaannya diarahkan secara positif. Ia juga mengimbau guru, orang tua, lingkungan, dan pihak terkait turut mengawasi penggunaan gawai agar anak-anak dapat tumbuh di ruang digital dengan aman dan nyaman. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. 5 distrik di Walak sepakati denda adat cegah karhutla. 5 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Bugi, Wolo, Bipri, Korogi, dan Yalengga menyepakati pemberian denda adat bagi warga yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. Kesepakatan ini diambil setelah kebakaran di distrik Wolo meluas ke distrik Bugi sekitar minggu yang lalu, menunjukkan risiko tinggi di musim kemarau panjang. Sanksi tegas melalui mekanisme adat menjadi upaya preven untuk mengurangi insiden kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua pegunungan. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut. Dinkes temukan berbagai keluhan masyarakat di wilayah terdampak hujan es. Dampak hujan es yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lanijaya mulai menunjukkan persoalan serius di bidang kesehatan dan ketahanan pangan. Hasil pelayanan langsung di lapangan menemukan berbagai keluhan kesehatan masyarakat di 3 distrik terdampak yakni Kuya Wage, Goa Balim, dan Wano Barat. Kepala Dinas Kesehatan Lani Jaya, Niel Yigi Balom, SKM MSI, menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama Bupati Lani Jaya, Atenius Yigi Balom, OPD terkait, serta unsur DPRK Lani Jaya di kantor Bupati Lani Jaya pada hari Senin 21 September 2026. Menurut Niel, tim kesehatan yang diterjunkan selama lebih dari 2 minggu telah menjangkau kampung-kampung di 3 distrik terdampak. Tim berjumlah sekitar 15 orang didukung tenaga kesehatan dari puskesmas wilayah masing-masing. Dari pelayanan dan pemeriksaan langsung ditemukan sejumlah keluhan kesehatan masyarakat, antara lain diare, ispa, nyeri otot, kecacingan, nyeri punggung bagian bawah, skidies, sakit kepala hingga hipertensi. Kemarau panjang dan gagal panen jadi ancaman. Selain persoalan kesehatan, Dinkes Kesehatan Lani Jaya juga mengkhawatirkan dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Kemarau panjang yang disertai hujan es telah merusak sejumlah tanaman, pertanian, dan perkebunan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan gagal panen dan menurutnya ketersediaan pangan lokal jika tidak segera mendapat dukungan, persoalan ini dikhawatirkan masih dirasakan masyarakat hingga awal 2027. Karena sumber pangan lokal yang mengalami kerusakan, bantuan bahan makanan juga dinilai perlu terus diberikan hingga masyarakat kembali mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dinas Kesehatan Lani Jaya memastikan tenaga medis tetap bersiaga dan siap kembali melakukan pelayanan apabila kondisi masyarakat membutuhkan penanganan lanjutan. Setelah melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan, Dinas Kesehatan Lani Jaya berharap penanganan bencana mendapat perhatian lebih luas melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, pemerintah pusat, serta pihak-pihak terkait. Pungkas Niel, kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak. Nah, teman Perdua, itu beberapa info Perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini, dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 15:12 waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa info Perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman Perdua, beberapa lagu-lagu terbaik bakalan Hein hadirkan spesial untuk menemani teman Perdua di suasana sore hari ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Teman terbaik.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua, tepat di pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan teman perdua pukul 15 ini kadang-kadang ya, kalau buat kamu yang mungkin udah selesai menjalankan aktivitas kamu, mungkin lagi santai ya, lagi menunggu waktu-waktu untuk waktunya pulang ya. Tapi masih ada sekitar 40 menit lagi ya. Dan buat kamu yang masih fokus buat menjalankan aktivitas kamu ya, kiranya semua yang kamu kerjakan tuh berjalan dengan baik. Nah teman perdua, pukul 15 ini merupakan waktu yang tepat untuk secangkir kopi. Apakah teman perdua pernah merasakan bagaimana secangkir kopi ini bisa membuat hari kerja kamu tuh terasa lebih ringan dan juga produktif ya? Manfaat kopi ya teman perdua, khususnya dalam meningkatkan efisiensi kerja ya, ini telah teruji melalui berbagai penelitian yang menunjukkan perannya sebagai stimulan alami. Kopi hitam tanpa gula misalnya ya, ini dapat membantu menjaga fokus dan energi sehingga pekerjaan sehari-hari dapat diselesaikan dengan optimal ya. Dengan pemahaman ini teman perdua, mari kita jelajahi beberapa apa ya teman perdua, beberapa hal terkait kopi. Nah teman perdua, bagaimana kopi dapat meningkatkan energi kita sehari-hari? Sebenarnya ya teman perdua, kopi ini mengandung kafein yang bekerja sebagai stimulan dan juga dapat membantu tubuh untuk melepaskan energi lebih cepat dan juga mengurangi rasa lelah di pagi atau sore hari. Karena penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan metabolisme tubuh hingga 50% ya. Ini membuat aktivitas fisik dan juga mental kita terasa lebih ringan bagi para pekerja kantoran ya. Dan di budaya kopi Indonesia, minum kopi hitam sederhana di pagi hari atau di siang, di sore hari ya, ini bisa menjadi ritual yang mempertahankan stamina sepanjang hari. Teman perdua bayangkan ya, seorang analis data yang sering menghadapi jam kerja panjang ya, dengan satu cangkir kopi berkualitas, mereka mampu untuk mempertahankan konsentrasi tanpa mudah teralihkan. Namun teman perdua, penting untuk memilih biji kopi berkualitas tinggi ya, agar manfaat kopi yang kita dapatkan juga optimal ya. Karena kafein yang berasal dari sumber kopi terbaik ini dapat membantu membakar lemak kita secara lebih efisien. Jadi teman perdua, di mana kamu ya sore hari ini, kalau lagi santai ya, coba secangkir kopi untuk menemani kamu sembari menantikan waktunya pulang kantor. Karena udah 15.30 ya, kurang 30 menit lagi pasti teman perdua udah mulai on the way balik pulang ke rumah ya. Sembari menikmati suasana sore hari ya bareng teman kerja kamu, boleh teman perdua duduk dengan secangkir kopi, berbagi cerita ya, dan juga berbagi pengalaman kamu terkait pekerjaan dan juga aktivitas kamu di hari ini tuh pas banget ya teman perdua. So, jadi buat kamu yang lagi beraktivitas, coba secangkir kopi dan juga sedikit cemilan sehat untuk menemani kamu. Ini yakin akan membuat teman perdua itu tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, selain kopi dapat meningkatkan energi kita sehari-hari ya, ternyata kopi juga ini dapat membantu produktivitas dan fokus kerja kita. Kopi tidak hanya memberikan energi ya teman berdua, tetapi juga mempertajam daya ingat dan fokus kita yang langsung mendukung efisiensi kerja di lingkungan kita yang profesional. Karena berdasarkan studi, kafein dalam kopi ini teman berdua dapat menurunkan risiko penyakit seperti Alzheimer sambil meningkatkan kreativitas sehingga tugas-tugas yang rumit ya yang bisa kita selesaikan lebih cepat. Dan teman berdua tuh enggak, di kalangan pekerja Indonesia, kopi ini sering menjadi teman setia dalam rapat atau juga sesi kerja intens karena dapat membantu menjaga alur pikiran yang tetap jernih. Seorang manajer proyek misalnya mungkin menemukan bahwa minum kopi sebelum rapat membuat mereka lebih cepat dalam mengambil sebuah keputusan dan mengelola tim. Ini sebenarnya karena kafein meningkatkan kadar dopamin yang membuat pekerjaan kita itu terasa lebih menyenangkan dan kurang melelahkan secara emosional.

3, teman Pro 2 masih bareng Heni ya. Teman Pro 2, ternyata kopi ini punya banyak manfaat ya. Karena kopi ini berkaitan dengan fokus dan juga produktivitas kerja kita ya. Kopi juga dapat membantu meningkatkan energi kita sehari-hari ya. Dan pastinya teman Pro 2, untuk itu

menimbulkan efek negatif seperti insomnia atau kecemasan berlebih. Kopi pahit tanpa gula ya, ini sebenarnya bisa membersihkan tubuh dari racun dan juga meningkatkan metabolisme tubuh kita. Asal kita konsumsi secukupnya sesuai rekomendasi kesehatan. Dan di Indonesia sendiri, teman perdua ya, banyak pekerja yang mengadopsi kopi sebagai minuman sehat tanpa berpikir-pikir ya. Tapi penting ya untuk kita menghindari kebiasaan minum kopi di malam hari. Bagi seorang pekerja remote misalnya ya, mengintegrasikan kopi dengan jadwal istirahat yang teratur ini sebenarnya dapat mencegah kelelahan berlebihan ya, sehingga efisiensi kerja juga itu dapat meningkat tanpa mengorbankan kesehatan ya. Kunci utamanya adalah konsistensi dan juga pemahaman tentang batas tubuh kita ya saat kita mengkonsumsi secangkir kopi. Apakah Anda ada manfaat jangka panjang dari kopi untuk karir profesional kita ya, teman berdua? Kalau menurut kamu gimana? Nah teman berdua, kopi tidak hanya bermanfaat ya jangka pendek, tapi juga mendukung efisiensi kerja kita dalam jangka panjang dengan menjaga kesehatan organ seperti hati dan juga otak. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi rutin ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat yang esensial untuk karir.

0: tangan dengan gaya hidup yang sehat. Dengan demikian, teman Terdua, kopi ini menjadi lebih dari sekedar minuman, melainkan bagian dari strategi karir yang cerdas. Nah, teman Terdua, itu beberapa manfaat untuk kopi bagi para pekerja yang lebih efisien, yang sudah membagikan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini. Dan juga teman Terdua sudah mengantarkan kita tepat di pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Dan teman Terdua pastinya selepas dari beberapa penjelasan terkait manfaat kopi untuk efisiensi pekerjaan ya, yang sudah dibagikan ke ruang dengar teman Terdua, kiranya dapat bermanfaat bagi teman Terdua. Dan lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani kamu di suasana sore hari ini.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info.
0: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23, Jayapura. Nah, teman Terdua tepat di pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Kurang 5 menit lagi ya. Pasti teman Terdua ada yang akan on the way balik pulang ke rumah. Apalagi kalau aktivitas yang kamu jalankan atau tugas-tugas yang diberikan kepada kamu tuh udah pada selesai, teman Terdua. Dan buat kamu yang mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatu sebelum balik pulang ke rumah, yang pastinya sebelum pulang ingat ya, rapikan dulu meja kerja kamu ya. Semua tugas-tugas kalau udah selesai, rapikan meja kerja kamu dan juga usahakan tata meja kamu kembali seperti semula. Biar besok hari kalau kamu balik kerja itu, kamu tetap enjoy. Dan selain itu, teman Terdua, buat kamu yang mungkin masih saja fokus ya dengan berbagai aktivitas dan rutinitas, kamu tetap semangat ya. Biar kamu tetap fokus dalam menjalankan aktivitas kamu. Sekali lagi, secangkir kopi pas banget ya untuk menemani teman Terdua dan juga sore hari ini. So, buat kamu yang sudah selesai dan hendak menanti untuk absen pulang ya, tetap semangat dan kalau pulang ingat hati-hati di jalan.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Nata Mantoro, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore dan juga buat kamu yang hendak on the way pulang balik ke rumah, hati-hati di jalan. Dan ingat, kalau kamu menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, hati-hati. Daripada kamu ngebut, mendingan stay di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan untuk menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hi, Foyer Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, Foyer Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh,

hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: am a rich man.
1: I'ma care of myself.
0: I am a rich man. I am a rich man. I'm

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Hai, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek. Huh?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah di pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih bareng aku Echa di sini nemenin kamu di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman Pro 2. Jadi kalau ada aku Echa di sini nemenin di part yang terakhir sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti, please jangan galau teman Pro 2, karena ada aku di sini yang nemenin kamu, nemenin ruang dengar kamu. Dari sekitaran Jalan Tasakapura nomor 23 Jayapura ya. Selamat malam buat kamu yang lagi stay tune dimanapun kamu berada, dari ujung kota Jayapura sampai di kabupaten-kabupaten ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak udah memilih Pro 2 Jayapura untuk kamu dengerin di malam hari ini. Satu lagu dari Hindia, Everything You Are, nemenin kamu teman Pro 2.

Kadang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pertemanan terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu lama yang kayaknya udah gak asing banget di telinganya anak-anak muda di kota Jayapura ya. Dari milenial sampai di Gen Z kayaknya udah hafal banget sama lagu ini, teman Pro 2. Lagu ini sih aku pertama kali denger kayaknya masih kecil-kecil banget ya. Dan sampai sekarang tuh masih ada, apa ya, masih nginget-inget lirik-liriknya dikit, walaupun lebih ngomongnya tuh lebih banyak di ting diri ding ding kayak gitu loh, teman Pro 2. Ini satu lagu dari Giba dan Sudirap juga, teman Pro 2. Dan pastinya banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura yang pengen aku share untuk ruang negara kamu di malam hari ini. So aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Aduera di Jayapura. Gak lupa juga aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune, yang dengerin Pro 2 RRJ Jayapura di malam hari ini sambil melakukan aktivitasnya di malam hari. Walaupun di malam hari kan aktivitasnya udah gak terlalu padat ya, beda dari yang dari pagi, siang, sampai di sore gitu ya, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang malam harinya juga gak bisa santai alias kerja, dapat shift malam, teman Pro 2, semangat selalu teman Pro 2 sampai nanti kamu pulang gitu ya. Dan nanti spesial dari aku untuk kamu, teman Pro 2, ada satu lagu dari Avril Lavigne, teman Pro 2, Complicate, bakal nemenin kamu selepas satu lagu Mars RRI, teman Pro 2 ya.

90.1 FM Broadway RJ, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Mahalini, Percuma. Ini versi lagu Percuma dari Mahalini, teman Broadway. Sebelumnya dirilis dan dinyanyikan bareng Anggis dan Betran Peto, teman Broadway. Berbeda penyanyi pasti berbeda feelnya, teman Broadway. Dan kamu jatuh cinta sama lagu ini versi dinyanyikan siapa sih, teman Broadway? Mahalini kah atau Anggis Devaki dan Betran Peto, teman Broadway? Masing-masing penyanyi itu pasti punya bisa dibilang ada ciri khasnya sendiri, teman Broadway. Penghayatannya berbeda-beda, tapi maksud dari lagu itu sama gitu loh, teman Broadway. Kalau dinyanyikan pakai hati, it's a selamat malam aja dan buat kamu, teman Broadway, ya lagi stay tune dengerin program Adu RRI Jayapura. Yang dengerin program Adu RRI Jayapura melalui aplikasi streaming RRI Digital, selamat mendengarkan. Terima kasih banyak udah memilih Broadway Jayapura untuk kamu dengerin di malam hari ini, tentunya bareng aku Echa di sini juga, yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, 7.12 malam nanti ya. Dan masih panjang nih, teman Broadway, waktu aku bersama aku dan kamu, karena sekarang baru di pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, teman Broadway. So tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Foyey, Foyey Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay!

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya nggak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini, nggak
0: iya,
1: apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy, karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar.
0: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semua aja merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di, apa dulu Dit, bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Udah, sorry. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Gak usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan
2: halo.
1: Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi,
0: betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya.
2: Iya.
0: Iya, udah.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayaknya hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ke gue.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa. Yeah.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya. Iya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu
0: benar
2: seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga, kan? Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Nah.
2: Ya kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang nggak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini. Adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget loh, denger denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau lo nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lo tanya udah lahir udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki,
0: Profesor
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya, terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kan kalau konsepnya seperti itu-itu lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Karena sensasinya juga beda.
0: Dia
2: ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya
1: kan.
2: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
2: Asik.
1: Kode boleh ya, kita buka nanya-nanya buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit, ngasih.
1: Boleh, merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wahab, luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Bener.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sering berjelas.
1: Iya.
0: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Papa rock and roll. Dulu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya,
1: benar. Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
1: lagu
0: The Massive,
1: iya. Masih lo kan denger sound itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
0: Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
1: Gitu. Bangga juga.
2: Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Gue mau dengerin lagu gue.
0: Padahal gue ingin telepon. Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Ketemu dengan keluarga tercinta.
1: Bener.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
3: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
3: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam.
1: Oh. Ah.

0: sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenarnya sih, karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Benar.
0: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Benar.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, yes, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan, dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak, kita harus punya tim, kita harus punya biaya, yes, untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan,
1: zaman viral.
0: Ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu, dan gue ngerasa juga, gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh, dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem, jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu, dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini, karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana, pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah
1: gitu. Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
0: Yeah.
1: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
1: gitu kan.
0: Benar. Iya, kalau itu, dan semua emang berubah dan emang enggak bisa. Maksudnya ya, namanya juga zaman ya, pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
1: Bener.
0: Karena lu mau lawan ya enggak bakal bisa.
2: Iya. Sulit sekali.
1: Enggak bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
0: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gua sih enggak ya. Gua mendingan paling enggak gua mencoba.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Ya, terlepas entar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue ngerumah kemana-mana.
1: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang, mana radio lain?
2: Wow.
1: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
2: semua radio lu ya. Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya, produser juga, ya, Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Bandugo. Gua sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang, kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir, sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba, paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
1: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Bandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
1: Ternyata
0: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian.
1: Ya.
0: Bener. bahkan itu nggak kepikiran sama gue.
1: Oke.
0: Okay. Nah itulah yang gue butuhkan dari yes. musik. Mereka bener, kan bener, pasti bener. Punya pemikiran-pemikiran. Yeah, yeah. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Hmm. Itulah maksud gue. Yuk, lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong. Yeah.
1: Betul.
0: Iya dong.
2: Fair dong.
0: Iyalah. Yeah, yeah. Ya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Mm. Udah dikasih kesempatan.
1: Yes.
0: Sekarang nggak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, yeah. betul.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat yeah. gue.
1: Betul,
0: gak
1: betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Dia punya label, ya kan dia gak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar banget. Itu benar banget.
2: Iya enggak sih?
0: Gua transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, ya kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu.
1: Okay.
0: Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
1: Oke.
0: Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oke.
0: Nah kan lu bayangin kan?
1: Yeah.
0: Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita gak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu. Bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
0: udah jadi lagu.
1: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
1: Satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
1: Gila.
2: Gokil. Berarti ada fase lo di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
2: Benar. Agak agak awkward gitu ya.
0: Gue di mana? Gue studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy. Iya,
1: aduh, gimana ya? Aduh. Ya gitu.
2: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
1: Ya udah deh teman bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab ya, kembali pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
1: Okay. Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan kembali pulang. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lu udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Iya. Bener.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila. Usia segini, tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
2: Gue hot daddy atau atau hot seat? Lo kursi patah. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman. Emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
0: benar
1: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya, bener.
2: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
1: Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy. Fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu. Mengaplikasikan ke lagunya.
0: Bener.
2: Dan ternyata, wah, apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu gitu. Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
0: ngantol banget,
2: gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya, kayak gitu ya salah satunya, salah satunya itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: Terbang lah tinggi menuju angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Katanya, kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak, ayo lah gitu.
2: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
1: Main ayo gitar jago. Lah gitu.
2: Waduh, gila.
0: Tampil
2: ampun, ya. Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
1: Iya benar.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
0: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
1: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke. Gimana? Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97 ya.
2: Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gue enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh sorry, SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu?
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
2: iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru, yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga, ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh gue bilang.
1: Betul.
2: Ngerti gak sih lo? Ya mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
1: urat
2: malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
2: Gue ngerasa di sore hari.
1: Oke.
2: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka, lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gua yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Asik. Dan gua terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gua yang dulu, ini yang paling gua sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Gila. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
2: Ya, tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul,
1: betul.
2: So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengarkan, gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul, betul, betul,
2: kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
0: Ada MV?
2: Ada, udah.
1: Ada juga
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Boleh,
2: ini
1: boleh,
2: udah
1: boleh.
2: Kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan.
1: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
2: karena
1: iya,
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes. Gitu.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
0: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Edi.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
0: Bye.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan sejaman tadi kamu udah ikutin MLC Music Live Chat, siaran berjaringan nasional langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman Pro 2. Tadi ada Arya Wahab ya, teman Pro 2. Dan sekarang udah kembali lagi bareng Programa 2 RRJ Pura di malam hari ini. Dan bareng aku juga aja yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, 7.12 malam nanti, teman Pro 2. Satu lagu dari Shanna Spiro, Pure, menemani kamu di malam hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu, ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah program 2 RRI Jayapura kembali mengudara dengan pemancar FM 90,1 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada, ya senang sekali pagi hari ini Hain balik buat menemani kamu di day part yang pertama dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya teman Pro 2 lagu-lagu hiburan ya. Beragam program acara dari pagi hari ini hingga nanti di penghujung day part pertama ya di pukul 11 ada beberapa program acara yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu. Di antaranya ada Jazz Music, ada Good Morning Jayapura, program acara Sepakat ya. Ada juga Spada dan juga Pro 2 Hitlist ya. Dan teman Pro 2 pastinya untuk mengawali perjumpaan kita di suasana pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 6 ada Jazz Music. Bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Sebelum Jazz Music dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2, Hein mau menyapa buat teman Pro 2 dari ujung JC hingga ujung JC yang sudah bangun dan sudah stay di 90,1 MHz. Selamat pagi. Jangan lupa olahraga pagi dan stay di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik dalam program acara Jazz Music hadir spesial buat menemani kamu di pagi hari ini. Sebelum selamanya miliknya Summerland dan juga Soka Doka miliknya Vera Velenduga ya, spesial untuk teman berdua di suasana pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Pro 2 Dash.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, nah teman terdua kurang lebih 23 menit ya. Lagu-lagu dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara Jazz Music ya. Sekali lagi Hein mau menyapa nih buat semua teman Pro 2 ya, dari ujung JC hingga ujung JC ya, yang ada di Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi ya, yang ada juga di Tapal Batas RI PNJ ya, yang ada juga di Tiga Kampung ya, Komabo, Sosa ya, dan juga Koyambe. Dan tak lupa juga buat teman-teman Pro 2 di area Koya nih, Koya Barat, Koya Timur ya, Koya Koso, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Selamat pagi ya, selamat berapa aja di pagi hari ini. Dan Hein mau tanya nih buat teman Pro 2, apakah kalian udah olahraga di pagi hari ini atau belum teman Pro 2 ya? Kalau belum, ayo masih ada waktu nih, minimal ya 30 menit kamu keluar rumah, menggerakkan badan kamu ya, dengan mungkin jalan di seputaran halaman rumah kamu ya. Karena dengan berolahraga pagi ini punya banyak manfaat buat teman Pro 2. Dan selain itu teman Pro 2 yang juga mau menyapa nih buat kita petugas kebersihan di area kota Jayapura ya, dimana sudah dari pagi tadi ya, dari jam 3 subuh tuh mereka udah mulai membersihkan tempunya kota tercinta, kota Jayapura ya. Buat para petugas kebersihan di dinas DKP ya, selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Dan juga buat teman Pro 2 yang dari malam hingga pagi hari ini masih menjalankan tugas kamu di shift malam ya, seperti para security, TNI Polri ya, para petugas kesehatan ya, yang masih menjalankan aktivitas kamu kurang lebih ya, masih ada 2 jaman lagi pasti kamu udah rollingan untuk bisa balik on the way pulang ke rumah dan untuk mengistirahatkan tubuh kamu. Jadi tetap semangat, dan kalau boleh di pagi hari ini ya, kalau kamu lagi santai nih, kalau bisa minuman hangat plus sedikit cemilan ya, di pagi hari ini cocok banget buat menemani kamu di suasana pagi yang dingin ini teman Pro 2. Dan pastinya buat kalian semua teman Pro 2 tanpa terkecuali, tetap stay tune di 90,1 MHz karena Jazz Music masih ada, masih spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Fly featuring Wiz Baker.
1: Masih dari kawasan Tasang Keperan nomor 23 Jayapura, nah teman berdua Wiz Baker featuring The Fly ya, dengan jadilah mentari ya buat semua orang ya, karena dengan kita menjadikan diri kita sebagai mentari ya, memberikan keceriaan, memberikan kebahagiaan buat orang lain, itu ada punya nilai plus buat kita sendiri teman berdua. Apalagi misalnya di pagi hari ini kalau kamu udah selesai berolahraga ya, terus udah mempersiapkan diri dan nanti di pukul 6 hendak on the way ke tempat kamu beraktivitas ya, ketemu rekan kerja kamu entah di jalan ya atau di dalam kantor, boleh teman berdua sapa, karena dengan menegur sapa ya, memberikan semangat buat teman kita ini ada punya nilai plus buat kita teman berdua. Yang pastinya kita harus berikan yang terbaik ya kepada diri kita dan juga orang lain. Chris Brown dengan We Warm Embrace ya, spesial nih buat teman berdua di malam, di suasana pagi hari ini. Kok ingat malam teman berdua, kayaknya kurang aku ini ya. Bercanda teman berdua.

Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua bangun pagi ini kerap ya dianggap sebagai kebiasaan sederhana ya. Namun teman perdua siapa sangka, rutinitas ini itu menyimpan segudang manfaat bagi fisik, mental, dan juga produktivitas kita. Tidak heran teman perdua jika banyak tokoh sukses dunia menjadikan bangun pagi ini sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Waktu pagi yang tenang ini dinilai mampu ya teman perdua untuk memberikan ruang refleksi, perencanaan hingga memulai hari dengan energi yang lebih positif. Nah teman perdua, beraktivitas sejak dini hari ini memberikan kita kesempatan untuk mencuri start sebelum dunia benar-benar sibuk. Saat orang lain masih terlelap, kamu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk olahraga, meditasi, membaca buku, atau sekedar menyiapkan agenda harian ya dengan lebih terstruktur. Tidak hanya meningkatkan fokus, kebiasaan ini juga disebut mampu memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi teman perdua, buat kamu siapa yang tadi bangun pagi ya? Pastinya punya banyak manfaat ya teman perdua bangun pagi ini. Jadi kalau teman perdua bangun pagi berarti memang hari ini teman perdua tuh fokus, udah siap ya mulai dari mental kamu ya, dan juga bangun pagi ini punya banyak manfaat. Nanti Hen akan memberikan ya beberapa manfaat bangun pagi ke ruang dengar teman perdua. Tapi sebelumnya Semesta Menari ya dengan If Alsia dulu, ini dengan Semesta Menari dihadirkan buat teman perdua di pagi hari ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masih dari kawasan Tangkuban nomor 2, blok 3. Jadi peran teman berdua, manfaat bangun pagi ya. Kalau kamu bangun jam 5 pagi itu punya banyak manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kesehatan mental kamu. Yang kedua, dapat mendukung pola tidur yang lebih teratur ya. Yang ketiga, lebih banyak waktu untuk aktivitas fisik di pagi hari. Yang keempat, dapat meningkatkan fokus dan juga tingkat produktivitas kamu. Selain itu, yang kelima, mendukung pola makan yang lebih sehat dan juga lebih baik ya. Dan yang terakhir, meningkatkan mood dan rasa bahagia. Nah, meningkatkan mood di pagi hari ini memang sangat baik sekali teman perdua ya. Dimana karena paparan sinar matahari pagi itu dapat membuat tubuh kita menjadi produktif ya. Memproduksi vitamin D dan juga serotonin ya, yaitu hormon yang berperan dalam meningkatkan suasana hati kita. Tidak heran teman perdua jika banyak orang yang merasa lebih bahagia dan optimis setelah membiasakan diri bangun di pagi hari lebih awal.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Perdua ya, lagu-lagu dan juga beberapa manfaat bangun pagi sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua ya di pagi hari ini. Dan juga di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Perdua masih ada beberapa lagu ya yang akan dihadirkan ke ruang dengar kami hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan juga di pukul 6 waktu Indonesia Timur ada beberapa info Perdua up to date yang bakalan Hen hadirkan juga ke ruang dengar teman Perdua. Jadi pastinya buat semua teman Perdua yang dimana saja berada, tetap ya di 90,1 MHz.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 di studio kami sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di pukul 6 waktu Indonesia Timur, Hena akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman perdua di suasana pagi hari ini. Untuk info perdua yang pertama, BPJS Kesehatan Jayapura dorong kemudahan layanan melalui surat kontrol. Surat kontrol menjadi bagian dari rangkaian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang membutuhkan pelayanan lanjutan setelah menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, APT Nur Wulan Puswantun Kasna S. Farm, menjelaskan surat kontrol diterbitkan berdasarkan kebutuhan pasien dan rekomendasi dokter yang merawat. Surat tersebut memastikan peserta mendapatkan jadwal pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai rencana terapi. Dikatakan surat kontrol diperlukan karena tidak semua tahapan pemeriksaan dan pengobatan dapat dilakukan pada hari yang sama. Pasien terkadang membutuhkan evaluasi pada waktu tertentu, baik setelah rawat jalan maupun setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia menegaskan, mekanisme surat kontrol sebenarnya bukan ketentuan baru dan telah berjalan sebelumnya. Namun, mulai 1 September 2026, BPJS Kesehatan meminta fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, lebih mengakomodasi kesehatan kebutuhan peserta dengan menerbitkan surat kontrol pada saat pelayanan selesai jika pasien masih membutuhkan pelayanan lanjutan. Pungkasnya, kalau hari ini ada pasien yang membutuhkan surat kontrol, maka rumah sakit harus menertibkannya pada hari itu juga untuk menjadwalkan tanggal atau bulan kunjungan berikutnya. Nur Wulan mengimbau masyarakat Jayapura memahami alur pelayanan JKN serta mengikuti saran yang dan petunjuk dokter yang merawat. Menurutnya, kepatuhan terhadap rencana terapi penting agar pelayanan dan proses pengobatan pasien dapat berjalan sesuai kebutuhan. BPJS Kesehatan berharap keberadaan surat kontrol dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan lanjutan melalui program JKN. Nah, teman perdua, next info perdua yang berikut, Kemenag pamerkan produk 4.185 pesantren di Expo Kemandirian. Kementerian Agama menyiapkan Expo Kemandirian Pesantren sebagai bagian dari rangkaian Hari Santri 2026 untuk memperkenalkan potensi usaha dan produk pesantren kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung 16 hingga 24 Oktober di lapangan Banteng, Jakarta. Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnak Said, mengatakan Expo akan menampilkan produk pesantren yang berkembang melalui program inkubasi kewirausahaan. Ia menyebut sejak 2021 hingga 2025, sebanyak 4.185 pesantren telah menerima bantuan inkubasi. Sebagian penerima kemudian mengembangkan usaha melalui badan usaha milik pesantren atau BUMPES. Produk yang dipamerkan meliputi makanan dan juga minuman, buku, pakaian khas Nusantara, serta berbagai produk lainnya. Basnak mengatakan Expo menjadi salah satu sarana untuk memperlihatkan perkembangan kewirausahaan pesantren sekaligus dukungan pemerintah terhadap penguatan ekonomi pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan peran pesantren tidak hanya berkaitan dengan pendidikan keagamaan, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi. Katanya, nanti ada Exponya, kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa pesantren bukan hanya hafal Al-Quran. Nah, teman perduan Exinfo Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Kabiro Humas Kemenag raih penghargaan komunikasi pemerintah. Penguatan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Agama mendapat apresiasi melalui penghargaan yang diterima Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyor. Tobib menerima penghargaan kepemimpinan komunikasi pemerintah dari Ikatan Pranata Humas atau IPRA Humas Indonesia dalam ajang IPRA Humas Indonesia Award 2026 di Jakarta pada hari Selasa 22 September 2026. Penghargaan diberikan atas kiprah dalam mendorong komunikasi publik pemerintah yang dinilai efektif, sinergi, dan berkait memberikan dampak. Tobib menyebut penghargaan itu bukan semata-mata pencapaian pribadi, tetapi menjadi pengingat pentingnya memperkuat komunikasi pemerintah secara bersama-sama. Ia mengatakan, pekerjaan humas pemerintah kini menghadapi tantangan yang lebih luas. Penyampaian informasi tidak cukup hanya cepat, tetapi juga dapat dipahami masyarakat, relevan dengan kebutuhan dan memberi manfaat. Karena itu, Tobib menilai kerjasama antar unit dan instansi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik. Menurut Tobib, jejaringan humas Kemenag telah terhubung dari tingkat pusat hingga Kanwil, Kemenag Kabupaten, Kota, KUA dan Madrasah melalui Pranata Humas serta Insan Kehumas. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi jajaran humas Kemenag untuk terus meningkatkan kemampuan, mengembangkan inovasi dan memperkuat kualitas komunikasi publik. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Kemenag meluncurkan tema dan logo Hari Santri 2026. Kementerian Agama meluncurkan tema dan logo Hari Santri 2026 pada hari Selasa 22 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Hari Santri menjadi momentum untuk mengingat kembali kontribusi ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia menilai peristiwa 22 Oktober 1945 yang berkaitan dengan resolusi jihad memiliki bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Menurut Nasaruddin, rangkaian Hari Santri 2026 juga diarahkan untuk menampilkan kontribusi santri sekaligus mendorong penguatan kemandirian pesantren. Berbagai kegiatan akan digelar hingga 24 Oktober, antara lain Surat Santri untuk Presiden, Pesantren Award, Perkemahan Pramuka Santri Nusantara, Santri Vision, serta Expo Kemandirian Pesantren. Peringatan Hari Santri akan mencapai puncaknya melalui upacara pada 22 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan Malam Bakti Santri untuk Negeri pada 24 Oktober 2026. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu. Gubernur Fakiri minta Basnas perluas pengumpulan zakat di Papua. Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta Basnas memperkuat pengimpunan zakat hingga menjangkau seluruh wilayah Papua. Ia juga meminta kepada kepala daerah mendukung Basnas agar manfaat zakat semakin luas dirasakan masyarakat. Fakiri menyampaikan hal tersebut saat menerima pengurus Basnas Provinsi Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura pada hari Selasa 9 September 2026. Pengurus Basnas Papua yang baru dilantik disebut mulai menerjemahkan kebijakan nasional melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Fakiri berharap Basnas menjalankan penghimpunan dan penyaluran zakat untuk mendukung masyarakat serta generasi muda Papua. Ia juga meminta program Basnas menjangkau 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Menurut Fakiri, kepala daerah perlu ikut mendorong optimalisasi penghimpunan zakat di wilayah masing-masing. Ia juga berharap pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat secara luas sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Basnas Provinsi Papua, H. Ahmad Jainuri mengatakan pihaknya telah melaporkan capaian penghimpunan dan pendistribusian zakat periode Januari hingga Agustus 2026 kepada Gubernur. Basnas Papua juga tengah mempersiapkan rapat kerja nasional yang akan dijadwalkan berlangsung 13 hingga 16 Oktober 2026. Jainuri mengatakan pihaknya meminta masukan Fakiri agar program nasional yang dibahas dalam Rakernas dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan Papua. Basnas Papua juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota dan Basnas daerah untuk memperkuat pengumpulan zakat dari ASN Muslim. Nah teman Pro 2, satu info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Sebanyak 13 siswa Madrasah Papua ikut Olimpiade Madrasah Indonesia. Sebanyak 13 siswa Madrasah Papua akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Mereka akan berkompetisi dalam sejumlah bidang akademik pada ajang yang berlangsung 12 hingga 18 November 2026. Rencana keikutsertaan siswa Papua dibahas dalam audiensi Kepala Kanwil Kemenag Papua Clement Staran bersama Gubernur Papua Matius Devakiri di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Ketua Tim Kurikulum Evaluasi dan Kesiswaan Madrasah Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Papua, Fatmawati Abbas mengatakan peserta OMI akan mengikuti sejumlah bidang kompetisi. Bidang tersebut meliputi matematika, IPA, biologi, fisika, kimia, geografi, dan ilmu sosial. Menurut Fatmawati, persiapan OMI menjadi salah satu dari tiga agenda santri dan madrasah yang dibahas bersama Gubernur Papua. Dua agenda lainnya yakni Pramuka Santri pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Malang dan peringatan Hari Santri pada 22 Oktober 2026. Papua akan mengirim 6 peserta untuk kegiatan Pramuka Santri dengan total kontingen sebanyak 14 orang. Sementara upacara Hari Santri direncanakan berlangsung di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura atau Kabupaten Kerom. Clemens mengatakan Gubernur Papua memberikan respon positif terhadap rencana ketiga kegiatan tersebut. Dukungan teknis akan melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk peringatan Hari Santri, Gubernur Papua diharapkan menjadi inspektur upacara. Fatmawati mengatakan kegiatan tersebut dalam 3 tahun terakhir dilaksanakan secara bergantian di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Nah teman perdua, itu beberapa info perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa info Pro 2 up to date dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, Hen akan kembali hadirkan beberapa lagu hiburan untuk menemani suasana pagi hari kamu.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 ya, kurang lebih 27 menit lepas dari info Pro 2 ya, lagu-lagu dihadirkan ke pendengar teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana persiapan kamu di pagi hari ini ya? Tadi mungkin ya kamu udah bangun pagi, terus olahraga pagi ya, dan biasanya teman Pro 2 kalau di pukul 6 pagi ya, aktivitas ya yang biasanya bisa kamu lakukan yaitu persiapan yang paling pasti nih teman Pro 2 di jam 6 pagi adalah melakukan transisi dari istirahat ke aktivitas dengan hidrasi tubuh, seperti mendapatkan udara ya atau cahaya segar ya, dan juga merapikan rencana harian agar energi kamu itu tetap siap untuk terpakai dalam menjalankan aktivitas kamu sehari. Nah teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa langkah persiapan yang begitu praktis yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini, tepatnya di pukul 6 ya teman Pro 2. Yang pertama, minum air putih. Segelas air putih hangat ya atau suhu ruangan sangat penting untuk menghidrasi kembali tubuh kalian ya setelah tidur semalaman dan melancarkan perencanaan teman Pro 2 ya. Pencernaan bukan perencanaan, entahlah teman Pro 2 ya. Selain itu teman Pro 2, di jam 6 pagi itu buka jendela atau kamu bisa keluar untuk berjemur ya. Biarkan cahaya pagi ya, cahaya mentari pagi ini masuk ke dalam ruangan atau keluar sebentar ya untuk menghirup udara segar, guna memberi sinyal pada otak bahwa hari ini telah siap untuk kamu mulai. Selain itu, misalnya teman Pro 2 yang tadi tidak sempat jam 5 pagi berolahraga ya, bisa jam 6 pagi kamu lakukan peregangan ringan, stretching ya. Lakukan gerakan peregangan otot ya selama 5 hingga 10 menit ya untuk melaksanakan dan juga melemaskan tubuh yang kaku dan juga memperlancar peredaran darah kamu. Selain itu teman Pro 2, kamu juga bisa mandi dan bersiap. Segarkan tubuh dengan mandi pagi agar pikiran menjadi jauh lebih jernih dan fokus yang begitu meningkat. Yang berikut, sarapan sehat dan juga ringkas. Konsumsi menu simpel penambah energi seperti buah pisang ya, oatmeal atau selembar roti gandum sebelum beraktivitas berat ya teman Pro 2. Yang terakhir, susun prioritas harian kamu. Tuliskan 3 hal penting atau to-do list utama yang harus kamu selesaikan hari ini agar arah kegiatan kamu tuh lebih terstruktur teman Pro 2. Jika kamu punya agenda khusus ya teman Pro 2, bisa mengutamakan agenda khusus kamu dulu di hari ini biar semua aktivitas kamu yang sudah kamu buat dalam to-do list kamu tuh berjalan sesuai dengan apa yang sudah teman Pro 2 susun. Apalagi ditemani dengan program 2RJ Pura

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua. Sebelum lanjut dengan lagu-lagu terbaik ya, satu informasi dari perkiraan cuaca bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana pagi hari ini. Perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 24 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari Kamis 24 September 2026. Perkirawan BMKG, Afif S. mengatakan, seperti dikutip dari channel YouTube BMKG, mulai dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, cuaca diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Palembang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jambi dan Pangkal Pinang, cuaca diprediksi udara kabur. Untuk wilayah Bandar Lampung, cuaca diprediksi berkabut. Dari Pulau Sumatera, kita pindah ke Pulau Jawa. Mulai dari Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, cuaca diperkirakan berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, mulai dari wilayah Denpasar, cuaca diperkirakan berawan tebal. Untuk wilayah Mataram, cuaca diperkirakan berkabut. Untuk wilayah Kupang, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kita pindah ke Pulau Kalimantan. Mulai dari Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Palangkaraya, cuaca diprediksi berkabut. Dan untuk wilayah Samarinda, cuaca diprediksi udara kabur. Untuk Pulau Sulawesi, mulai dari Mamuju, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Manado, cuaca diperkirakan bercerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, mulai dari Ternate, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Ambon dan Manokwari, cuaca diprediksi udara kabur. Untuk wilayah Sorong dan Nabire, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jayapura, cuaca diprediksi berkabut. Untuk wilayah Jayawijaya, cuaca diprediksi hujan dengan disertai petir. Untuk wilayah Merauke, cuaca diprediksi berawan. Nah teman perdua, itu satu informasi dari BMKG yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu ya, yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dan buat teman perdua yang di pagi hari ini mungkin udah mulai on the way dari rumah ya, menuju tempat kamu beraktivitas ya, entah yang ke sekolah, ke kampus, atau mungkin ke kantor, hati-hati di jalan kalau menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya. Dan buat kamu yang menggunakan jasa transportasi umum, hati-hati di jalan juga ya. Dan ingat teman perdua, daripada kamu ngebut, mendingan stay santai ya, nikmati perjalanan kamu di pagi hari ini sembari mendengarkan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapur.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapel lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

dari kawasan Tasang Kebon nomor 23 Jayapura teman berdua lebih. Ya lagu-lagu di pagi hari ini udah banyak banget yang dihadirkan ke ruang dengar kamu. Pastinya udah membuat teman berdua tuh lebih semangat ya, dan juga lebih siap untuk menjalani aktivitas kamu. Dan juga buat kamu yang udah on the way dari rumah menuju tempat kamu beraktivitas ya, kalau udah tiba di tempat kamu beraktivitas ya, buat kamu yang beraktivitas di kantoran jangan sampai lupa absen pagi ya. Karena teman berdua jika kamu gak absen pagi itu kamu dianggap alfa di hari ini teman berdua. Jadi ingat teman berdua, kamu harus teliti jadi sampai di kantor ya, terus absen pagi. Setelah itu teman berdua bisa sapa-sapa ya rekan kerja kamu. Terus kalau misalnya dari tadi dari rumah ya gak sempat ngopi, cocok nih teman berdua bisa ngopi atau ngeteh ya untuk pagi hari ini biar menambah semangat kamu. Pokoknya minuman kesukaan kamu di pagi hari ini tuh sangat baik sekali karena bisa menambah mood kamu teman berdua. Selain itu, ingat sebelum kamu beraktivitas nanti jangan lupa untuk merapikan meja kerja kamu agar semangat kamu untuk bekerja, mood kamu tetap baik dan juga terjaga karena melihat meja kerja kamu yang rapi dan juga tertata dengan baik.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Hen akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari dunia teknologi ke ruang dengar teman perdua ya di suasana pagi hari ini. Jadi lagu-lagu sembari diselingi dengan informasi-informasi dari dunia teknologi. Kayaknya pas banget ya buat teman perdua di pagi hari ini, karena kalau pagi hari teman perdua kita mendengarkan informasi-informasi terkait teknologi ini akan menambah wawasan dan juga akan membuat pengetahuan kita tuh bisa terus terupdate ya, dimana dengan pengetahuan teknologi terbaru ini akan membuat kita tuh ingin mencari tahu dan juga akan terus mengikuti ya perkembangan-perkembangan teknologi apalagi di era modern seperti saat ini. Sebelum main hadirkan beberapa informasi teknologi ya, beberapa lagu dulu nih dihadirkan ke ruang dengar kamu teman perdua.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 udah 2 lagu ya, Cukup Sudah miliknya Yofi Widianto dan juga Ran ya, dan Bukan Superstar miliknya Project Pop yang sudah hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini. Sembari lagu-lagu dan juga diselingi dengan informasi-informasi terkait dunia teknologi. Untuk informasi dari dunia teknologi yang pertama dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Universitas Nasional dorong mahasiswa kuasai kompetisi dan berpikir global. UNAS menerapkan kurikulum berbasis outcome-based education yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan keterampilan mahasiswa. Keberhasilan siswa tidak hanya diukur dari IPK atau kehadiran, tetapi juga dari kemampuan menerapkan ilmu melalui pengalaman nyata. UNAS mendorong mahasiswa membangun global mindset sejak dini untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Nah, teman berdua, next info dari dunia teknologi yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Badak punya penglihatan buruk, begini cara mereka mengenali lingkungan. Setiap 22 September diperingati sebagai World Rhino Day untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian badak. Badak memiliki penglihatan yang tergolong buruk meskipun memiliki tubuh yang besar dan juga kuat. International Rhino Foundation mencatat bahwa badak memiliki mata yang relatif kecil dibanding dengan ukuran tubuhnya. Dua informasi dari dunia teknologi dan pastinya 3 buah lagu ya yang hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman perdua, 3 lagu, 2 informasi dari dunia teknologi ya, IPTEK, informasi teknologi yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana hari ini ya, di part yang pertama di pagi hari ini dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Catatan NASA, musim es laut Arktik stabil sejak 2010 tapi es terus menipis. Musim pencairan es laut Arktik kini sekitar 40 hari lebih panjang dibanding tahun 1979. Tetapi trennya stabil sejak tahun 2010. Perubahan pola awan sejak 2010 membuat pola cuaca tahunan semakin berpengaruh terhadap durasi musim pencairan. Es Arktik tetap jauh lebih tipis dan kawasan tersebut terus menghangat sehingga stabilisasi musim pencairan dapat bersifat sementara. Nah, teman perdua, info dari dunia teknologi ya, pengetahuan dan teknologi yang berikut. Prevents temukan jejak 3 episode air di Mars purba. Prevents menemukan batuan beku di Mirjin unit yang merekam setidaknya 3 episode interaksi dengan air. Interaksi air pertama dengan menghasilkan karbonat dan silika. Sementara episode terakhir melibatkan aliran air bawah tanah bersuhu tinggi. Temuan membantu ilmuwan mengungkap sejarah air, perubahan iklim, dan potensi kelayakan huni Mars purba.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus, bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

Masih dari kawasan Tasang Kapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, 3 lagu dan 2 informasi dari dunia pengetahuan dan teknologi. Informasi dari dunia teknologi yang berikut, teman berdua, astronom temukan planet bayi termuda usianya belum 1 juta tahun. Elias 224b dikonfirmasi sebagai planet termuda yang diketahui berusia kurang dari 1 juta tahun. Planet bermassa sekitar Jupiter itu masih berada di dalam cakram pembentukan planet di sekitar bintangnya. Penemuan ini dinilai membantu ilmuwan menguji kembali model pembentukan planet dan tata surya. Nah, teman berdua, next info dari dunia teknologi yang berikut. Pusat massa bumi ternyata bergoyang akibat perubahan musim. Perubahan musim menggeser pusat massa bumi beberapa milimeter dari pusat geometris. Pergeseran dipengaruhi perpindahan massa air, es, lautan, dan atmosfer. Metode baru NASA meningkatkan akurasi pengukuran untuk navigasi dan pemetaan.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua, 3 lagu, 2 informasi dari dunia pengetahuan dan teknologi ya. Informasi yang berikut teman berdua, NASA pulihkan stasiun Guam, jaringan komunikasi antariksa kembali utuh. NASA telah menyelesaikan pemulihan Guam Remote Station yang rusak parah akibat topan super mawar pada tahun 2023 setelah proses perbaikan berlangsung lebih dari 3 tahun. Antena di Stadion Guam merupakan bagian penting dari jaringan komunikasi NASA yang berfungsi menjaga koneksi antara wahana antariksa di orbit rendah bumi dan pusat kendali di darat. Pemulihan infrastruktur komunikasi kritis ini memastikan NASA dapat melanjutkan operasi pengawasan dan pengendalian misi antariksa secara optimal. Dan teman berdua, dunia informasi dari dunia teknologi yang terakhir, LRO temukan kawah bulan sekali seabad berukuran 728 kaki. NASA menemukan kawah baru di bulan yang terbentuk akibat tumbukan benda langit berukuran besar. Mengutip NASA pada hari Kamis 17 September 2026, fenomena ini diperkirakan terjadi sekitar sekali dalam satu abad atau lebih lama. Kawah yang berdiri dan diberi Magrathin untuk menghormati ilmuwan bulan Tom Magrathin ditemukan dalam data lunar. Kawah tersebut terbentuk di bagian timur bulan antara 11 April hingga 22 Mei 2024. Awalnya asteroid atau komet berukuran sekitar bangunan 3 hingga 6 lantai menghantam permukaan tumbukan, menghasilkan kawah berdiameter sekitar 222 meter dan kedalaman sekitar 43 meter. Adapun suhu malam hari sekitar 9 derajat Celcius lebih rendah dibanding area sekitar. Ilmuwan NASA menyebut perbandingan terjadi karena tumbukan membuat material permukaan bulan menjadi lebih gembur dan kurang padat, sehingga kemampuannya mempertahankan panas berkurang. Temuan ini menunjukkan dampak tumbukan dapat mengubah permukaan bulan jauh melampaui area kawah. Hal ini juga berpotensi mempengaruhi pergerakan kendaraan penjelajah di masa depan. Selama dari 17 tahun, LRO telah mengidentifikasi setidaknya 1.000 kawah tumbukan baru dan sekitar 100.000 perubahan permukaan. Nah teman berdua, ini menjadi info dari dunia teknologi yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Kurang lebih ya, tepat di pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 5 menit ke depan ya, ada 2 buah lagu yang hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapurana, teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa teman berdua di pukul 8 ada program acara Sepakat ya. Di mana teman berdua di program acara Sepakat pagi hari ini ya, Hein akan membahas sedikit ya terkait kecanduan gadget teman berdua ya di era digital dan juga modern seperti

Nah teman terdua ya, ngomong-ngomong Indonesia ini menjadi negara kecanduan gadget nomor satu di dunia ya. Dengan menghabiskan waktu paling lama untuk melihat gadget ya. Menurut survei yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, lebih dari 19% remaja di Indonesia ini diketahui mengalami kecanduan gadget ya. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan gadget dan juga perubahan perilaku seseorang ya di mana saja berada ya, entah di sekolah, di kantoran, bahkan di dunia luar ya teman berdua. Nah teman berdua, Indonesia menjadi negara kecanduan gadget nomor satu di dunia dengan menghabiskan waktu paling lama ya melihat gadget. Dan ini kalau mau dibilang ya teman berdua, hampir memang ini menjadi satu hal yang sangat diprihatinkan ya. Apalagi ya teman berdua, di era modern saat ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya belajar dari rumah dan lain sebagainya. Ini memang sangat bagus ya teman berdua, tapi di sisi lain ya, kalau tanpa pengawasan dari orang tua ya dan juga kontrol yang baik dari orang tua, ini bisa membuat anak ya atau seseorang yang menggunakan gadget ini akan selalu fokus pada gadgetnya ya. Bahkan dia akan lupa kepada keluarga, teman dekat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan teman berdua, sebelum main bahas lebih lanjut ya, beberapa lagu dulu nih yang hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

Masih dari kawasan Tasang ke Pura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, kecanduan gadget pada remaja ya adalah fenomena yang semakin umum dan sering seiring dengan perkembangan teknologi dan juga akses yang mudah ya ke perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tablet ya, ataupun juga komputer ya. Nah, untuk itu berikut ini ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami untuk mengenai fenomena ini, teman berdua. Penyebab kecanduan gadget pada remaja, yang pertama yaitu akses mudah. Remaja ini, teman berdua, memiliki akses yang hampir tidak terbatas ke gadget dan juga internet yang memudahkan mereka untuk menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Selain itu, konten yang menarik ya, platform media sosial, game online dan aplikasi lainnya ini dirancang ya untuk menarik perhatian dan juga membuat penggunanya ini ingin terus kembali dan menonton konten-konten menarik tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Banyak remaja atau banyak orang ya itu merasa perlu tetap terhubung dengan teman-teman mereka ya melalui media sosial dan aplikasi pesan instan lainnya. Yang berikut yaitu kurangnya pengawasan ya. Pengawasan yang kurang baik ya atau kurang terarah dari orang tua ya, ini dapat meningkatkan risiko kecanduan gadget, teman berdua. Jadi saat misalnya nih teman berdua, ada adik kamu di rumah yang mesti belajar online ya atau sering bermain game online, kalau boleh teman berdua itu memberikan waktu dan juga teman berdua harus pantau dan juga pasang screening pintar ya di HP atau gadget kamu agar bisa mengontrol hal-hal apa saja yang bisa dilihat ya, dan juga memberikan batasan saat menggunakan gadget. Nah, teman berdua, selain penyebab kecanduan gadget pada remaja, ada juga dampak negatif kecanduan gadget, teman berdua ya. Tapi nanti akan Ain bahas ke ruang dengar kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih dari Kabupaten Tatanggapura nomor 23, Jayapura. Nah, teman terdua, dampak negatif kecanduan gadget ya. Yang pertama yaitu kesehatan mental. Kecanduan gadget ya, teman terdua ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan juga depresi. Remaja atau orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar ya, ini sering merasa terisolasi dan kurang berinteraksi secara langsung dengan orang lain ya. Selain itu dapat mengganggu kesehatan fisik ya. Terlalu lama menggunakan gadget ya, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur ya, masalah penglihatan dan postur tubuh yang buruk ya. Selain itu prestasi akademik ya. Kecanduan gadget ini sebenarnya teman berdua dapat mengganggu konsentrasi dan juga fokus pada pelajaran ya. Selain pelajarannya, ini juga dapat berdampak buruk pada produktivitas kita saat kita menjalankan aktivitas kita ya, entah yang di sekolah, di kantoran, bahkan di beraktivitas di mana saja teman berdua. Sehingga ini dapat mempengaruhi prestasi dan juga produktivitas kita. Selain itu hubungan sosial teman berdua. Kecanduan gadget ya itu dapat merusak hubungan sosial ya teman berdua, karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget atau handphone kita daripada kita berinteraksi dengan orang lain ya, keluarga atau teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Dan itulah dampak negatif dari kecanduan gadget sendiri. Selain itu teman berdua, gejala kecanduan gadget yang pertama, menghabiskan banyak waktu. Menghabiskan banyak waktu berjam-jam setiap hari dengan gadget ya, bahkan ketika kita ada kebutuhan penting ya. Yang kedua, mengabaikan tugas. Mengabaikan tugas-tugas penting seperti pekerjaan rumah, tugas sekolah, atau tanggung jawab lainnya ya. Ini dapat mengganggu produktivitas kita ya. Selain itu, kecemasan tanpa gadget. Merasa cemas atau gelisah ketika bisa menggunakan gadget ya, tidak menggunakan gadget. Jadi kalau misalnya kamu ke kantor, ke sekolah, atau kemana, tapi kalau kamu lupa gadget kamu, kamu akan sedikit blank dan juga merasa kayak ada yang kurang gitu ya teman berdua ya. Selain itu mengisolasi diri. Mengisolasi diri dari kegiatan sosial dan juga interaksi tatap muka ya, karena udah kecanduan gadget. Jadi kamu lebih memilih untuk sendiri ya, untuk bermain game mungkin, atau dengan menonton video-video pendek yang lagi viral-viral ya teman berdua, dan masih banyak lainnya. Itulah dampak negatif kecanduan gadget dan juga gejala kecanduan gadget. Pastinya untuk itu ada cara juga untuk mengatasinya teman berdua. Tapi sebelumnya ya, untuk menemani kamu yang lagi sementara fokus dalam menjalankan aktivitas kamu ya, yang di kantoran ya, yang beraktivitas di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan ya. Apalagi buat kamu yang on the way menggunakan kendaraan roda 2 juga, pastinya hati-hati di jalan ya. Dan buat teman berdua yang mungkin di suasana pagi hari ini ada beraktivitas di luar ruangan ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas teman berdua. Dangdut is my country ya, miliknya Project Pop, Hena Dirkan ya. Spesial buat menemani teman berdua di suasana pagi hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23, Jayapura. Nah, teman perdua, bagi sebagian masyarakat ya, smartphone ya, dengan layanan internet ini hampir selalu berada dalam genggaman karena bisa memberi kemudahan ya bagi banyak orang ya untuk mendapat dan juga mengakses informasi bahkan hiburan. Meski demikian ya teman berdua, penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan ini sebenarnya dapat membawa penggunaannya pada ketergantungan atau juga kecanduan. Nah, teman berdua, praktisi kesehatan jiwa dari Universitas Atmajaya, Dr. Eva Suryani SPKJ ya, dia menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini gadget atau gawai digunakan di mana-mana oleh segala usia. Berbagai fitur pada smartphone ya, ini dimanfaatkan tidak hanya untuk mendukung pekerjaan orang dewasa, namun juga banyak orang.

secara terus-menerus ya di kehidupan kita ya terdapat konsekuensi negatif atau juga berat ya, baik fisik, sosial, spiritual, mental dan juga ekonomi. Menurut Dr. Siti ya, seorang yang mengalami adiksi struktur ya dan fungsi otaknya berubah terutama pada bagian pusat kognitif yang disebut prefrontal cortex ya, gangguan pada bagian otak tersebut mengakibatkan orang yang mengalaminya selalu ketergantungan atau kecanduan kehilangan beberapa kemampuan otaknya, antara lain mungkin seperti fungsi atensi atau memusatkan perhatian terhadap sesuatu hal ya, fungsi eksekutif atau merencanakan dan melakukan tindakan, dan juga fungsi idmihisbi atau kemampuan untuk membatasi segala sesuatu. Kayaknya Grace Strategers dan juga 10 to 5 Kau ya, spesial buat teman berdua.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, fenomena kecanduan gadget ya sudah hand paparkan ya, begitu banyak ruang dengar teman berdua. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi kecanduan gadget. Yang pertama ada batas waktu. Tetapkan batas waktu penggunaan gadget ya setiap hari, dan juga pastikan remaja atau orang-orang di sekitar kita itu mematuhinya. Yang kedua, aktivitas alternatif. Dorong orang-orang terdekat kita ya untuk terlibat dalam aktivitas non-digital ya, seperti olahraga, hobi ya, atau kegiatan seni atau kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan gadget ya, agar mereka bisa meninggalkan gadget mereka sebentar ya. Selain itu, pengawasan dari orang tua. Orang tua ini sebenarnya perlu lebih aktif ya untuk mengawasi dan juga membimbing penggunaan gadget pada anak dan juga remaja ya. Dan yang keempat, berikan pendidikan tentang penggunaan teknologi yang sehat dan juga bijak ya. Jadi harus ada pendidikan digital teman berdua, dari orang tua ya, dari para senior dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jika kecanduan gadget sudah parah ya, teman berdua bisa pertimbangkan untuk mencari bantuan ya dari seorang yang profesional ya, seperti mungkin psikolog atau juga konselor ya, agar bisa mengurangi tingkat kecanduan teman berdua terkait gadget. Jadi teman berdua, sebagai kesimpulan dan juga sebagai akhir dari pembahasan kita di pagi hari ini dalam program Acara Sepakat, kecanduan gadget pada remaja dan siapa saja adalah masalah yang serius yang dan juga memerlukan perhatian dari orang tua dan juga siapa saja, pendidik dan juga masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kecanduan gadget ya ini sebenarnya dapat diatasi dan juga dapat belajar menggunakan teknologi secara sehat, produktif dan juga bijak. Terima kasih banyak buat teman berdua yang masih setia di FM 90,1 MHz dan juga sudah mengikuti program Acara Sepakat di pagi hari ini. Kurang lebih teman berdua ya, beberapa 17 menit ke depan, beberapa lagu hiburan bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Hingga nanti tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 8:59 waktu Indonesia Timur ya. Nanti di pukul 9 teman berdua yang akan membahas sedikit ke ruang dengar teman berdua dalam program acara Aspada terkait mengenali istilah drugs adalah dan bahaya bagi kesehatan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

Nah teman Pro 2 ya, di pukul 9 ada program acara Aspada yang akan membahas sedikit ya mengenal istilah drugs adalah dan bahan berbahaya bagi kesehatan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 pasti pernah mendengar istilah drugs ya, dan bertanya-tanya ya apa sih sebenarnya arti kata tersebut ya. Dalam bahasa Inggris, drugs adalah istilah yang merujuk pada obat-obatan medis yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sekaligus merujuk pada zat-zat terlarang atau narkotika. Pemahaman ganda ini ya, teman berdua ini seringkali membuat masyarakat awam itu bingung ya, terutama ketika membaca literatur kesehatan dari luar negeri. Dan secara medis, drugs atau obat didefinisikan sebagai zat kimia apapun ya, selain makanan dan air ya, yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh akan mengubah fisik ya, fungsi fisik maupun psikologi secara signifikan. Obat-obatan ini ya teman berdua itu dirancang untuk mendiagnosis atau mengobati atau juga menyembuhkan ya, atau mencegah berbagai jenis penyakit tanpa adanya zat kimia. Nah teman berdua, dunia kedokteran modern ya itu tidak hanya mampu untuk menyelamatkan